0: pecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Batu Jeri bersama Mak Guam, The Khairi Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini. Baru KL.
1: Jangan berhenti menyimpan. Ramai orang mula menyimpan bila dia rasa dia ada lebih. Tapi ini mindset yang salah. Kita sebenarnya kena menyimpan sampailah duit kita lebih. Maksud saya adalah, kalau hari ini mungkin pendapatan kita rendah dan kita menjadikan itu sebagai alasan, oh, tak apalah, saya kena tunggu gaji naik dulu. Saya kena tunggu tahun depan saya naik pangkat dulu. Saya kena tunggu saya dapat status tetap dulu. Kalau kita meletakkan alasan itu sebagai menangguhkan untuk kita menyimpan, percayalah, di saat gaji kita naik, kita masih tak menyimpan. Melihat kepada mereka-mereka yang kaya adalah mereka mengamalkan di saat mereka tiada apa-apa. Miskin, mereka dah ada tabiat menyimpan. Walaupun sedikit, tapi apabila disimpan secara konsisten, yang sedikit ini menjadi banyak dan bila berlaku kenaikan gaji, duit kenaikan itu akan disimpan. Kerana yang telah terbina bukanlah berapa banyak yang disimpan, tetapi dia telah berjaya membina tabiat. Biarpun mungkin menyimpan RM10 ataupun RM50 ataupun RM5,000 sebulan, tak kisahlah dikala tengah banyak ke, tengah kurang ke, simpan tetap simpan. 3 tips kepada anda yang mungkin susah nak simpan. Yang pertama, set auto simpan. Sekarang ni teknologi dah hebat. Kebanyakan bank-bank ataupun platform pelaburan dah boleh buat auto invest ataupun auto simpan. Kedua, kalau katakanlah bulan tu bulan raya memang nak pakai duit banyak, simpanlah walaupun RM10 dan itu adalah simpanan yang pertama lepas kita dapat gaji. Jangan tunggu sampai dah habis duit gaji baru terfikir, alamak nak simpan tapi tinggal RM10 tapi nak belanja lagi. Dan kita akan letak alasan. Yang ketiga, anggaplah simpanan sebagai satu hutang masa depan. Satu komitmen. Kalau tak simpan, habislah masa depan saya nanti. Akhir kata, sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Berhenti di tengah, impian jadi sempit.
0: Batu Jeri bersama Mak Guam, The Khairi Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini. Baru KL.

0: 8.21 minit pagi. Itu dia lagu daripada Bin Laden dengan tajuk lagunya Hikayat Bin Laden. Dan untuk waktu ni kami nak berkongsi kepada anda yang sedang memandu info trafik.
1: Baik, trafik perlahan dari Salat Selatan ke Pusat Bandar dan Plaza Tol Lok Q ke Jalan Nisana. Jadi kepada anda semua yang ada info trafik yang boleh dikongsikan bersama kami di KLFM, boleh je WhatsApp kami di 013-309-7972.
0: Okey, dan pastinya dalam kehidupan kita ni macam-macam perkara yang pernah kita lalui. Macam-macam perkara yang bakal kita lalui. Dan apa yang saya belajar bila dah nak masuk umur veteran ni kan.
1: Saya nampak tu kedutan di mata.
0: Betul, saya ngaku tu. Kekayaan itu sebenarnya bukan hadir dalam bentuk kewangan semata-mata. Kekayaan itu sebenarnya adalah kesihatan. Tak guna kita duit banyak, tak guna kita ada isteri yang cantik, rumah yang besar, tapi kita tak sihat.
1: Awak kata tak berguna. Berguna.
0: Tak, sebenarnya sebab kalau kita tak sihat, apa gunanya duit banyak? Duit-duit tu akan habiskan untuk kita perubatan. Sihatkan dan perubatan. Isteri yang cantik pun bila kita dah sakit apa semua, mereka akan fed up dengan kita. Itulah.
1: Kita kena cari seseorang yang boleh menerima kita seadanya lah sebenarnya.
0: Tapi itu bukan poin saya. Yang penting adalah kita kena jaga kesihatan kita. Sebab
1: betul,
0: kesihatan itu adalah mahal.
1: Dan ada juga video-video yang tular di mana sekarang ini kan, ada yang nak kurus guna jalan yang paling singkat. Ada yang rasa macam tak jaga pemakanan, makan je apa yang dia nak. Itu yang menyebabkan kolesterol tinggi lah dan sebagainya. Itu yang menyebabkan antara sekarang ni orang tak berjaga-jaga dengan orang kata kesihatan diri sendiri.
0: Betul. Okey, jadi jagalah kesihatan anda. Sebab kesihatan itu mahal. Perubatan pun mahal. Kalau mahal ya. Jadi itulah, saya pun dah start jaga kesihatan. Saya dah stop makan-makan yang berminyak. Saya banyak makan yang rebus-rebus je sekarang.
1: Okey, antaranya?
0: Contohnya ubi rebus. Lepas tu ketang rebus. Ikat pun rebus juga.
1: Sihat. Bagus.
0: Minum air rebus. Akar rebusan. Macam-macam lah saya minum. Untuk kesihatan diri saya lah
1: kan? Tak, tapi sebenarnya bagus juga. Sebab kita elakkan minyak tu. Minyak tu sebenarnya kalau berlebihan kat badan kita tak elok.
0: Itulah saya dah start guna minyak hitam untuk masak ikan.
1: Mantap. Saya nak ikut lepas ni.
0: Boleh. Okey, selepas ni kita ada belajar apa hari ni. Dan untuk waktu ni, jom kita dengarkan lagu ini.
1: Sheila on 7 dengan tajuk lagunya Melompat Lebih Tinggi.
0: Letak bagi KL.
1: Ini ber KL.

0: yang memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Kopi Bola Pagi.
2: Ya, kopi bola pagi. Dan sekarang ni kan, mesti peminat-peminat bola ni dah berdebar-debar. Siapa yang bakal bertembung di pusingan akhir nanti? Kita dah tahu dah Spain menang.
3: Spain menang.
2: Dan seterusnya perlawanan antara England dan juga Argentina. Di manakah? Dan yang mana satu yang akan menang, yang akan menguasai perlawanan yang seterusnya?
3: Okey, kalau kita tengok rekod pertemuan ataupun head to head dia, England mendominasi sejarah dengan hanya 2 kekalahan dalam 14 perlawanan antarabangsa menentang Argentina, menang 6 seri 6.
2: Dan kekalahan mutlak terakhir England dalam masa permainan sebenarnya direkodkan pada Piala Dunia 1986, tewas 2-1. Okay.
3: Dan di atas Piala Dunia, England menang 3 kali manakala Argentina menang 2 kali.
2: Dan kalau anda nak tahu, dalam 5 pertemuan terakhir antara kedua-dua pasukan, Argentina hanya berjaya merekodkan satu perlawanan tanpa bolos, clean sheet lah orang kata kan. Ianya ketika terikat seri 0-0 pada perlawanan persahabatan di Wembley tahun 2000.
3: Okey, dan kalau kita tengok prestasi semasa dan juga statistik kejohanan, rentak cemerlang Argentina berada dalam prestasi luar biasa dengan 13 kemenangan berturut-turut, termasuk memenangi kesemua 6 perlawanan di kejohanan ini.
2: Ya, dan ketajaman serangan Argentina telah menjaringkan 17 gol, manakala England mencetak 13 gol setakat ini.
3: Kalau kita tengok ancaman serangan balas ni, Argentina terbukti berbisa apabila menjaringkan 4 gol hasil daripada 12 serangan balas pantas tau.
2: Ya, betul. Dan kerapuhan pertahanan, walaupun kedua-dua pasukan dibolosi 6 gol, England tetap melakukan 3 kesilapan yang membawa terus kepada gol yang membandingkan sifar kesilapan oleh Argentina.
3: Itu antara ia boleh kita tengoklah fakta menarik tentang England dan juga Argentina.
2: Ya, betul.
3: Okey, jadi jangan lupa saksikan pagi ini pukul 3 pagi England dan juga Argentina, pasukan manakah yang menjadi pilihan anda. Ada yang kata Argentina, ada yang kata England, sebab Argentina, kita tengok ada satu konten ni, Messi pernah bergabung dengan Yamal. Sebab tu Yamal kecil kan.
2: Betul. Tapi Yamal Spain.
3: Oh, Yamal Spain. Maksudnya nanti kita mungkin boleh saksikan perlawanan antara Argentina juga Spain lah.
2: Mungkin lah. Sebab kalau kita boleh tengok kan, memang gambar tu pun mengambil kenangan. Sebab tak sangka kan, waktu kecil si Yamal tu, Messi yang mandi kan.
3: Messi yang mandi kan.
2: Ya, yeah.
3: Oh, macam awak lah. Okey. Dan juga kita nak tengok kan, nak tengok 3 pagi nanti, England juga Argentina. Memang kita dah expect lah, ada orang expect England, ada orang expect Argentina. Jadi tak kisahlah pasukan mana pun, yang penting kita sokong lah.
2: Betul. Tapi untuk game yang esok ni, saya sokong England. Sebab ada kawan best friend Haaland tu.
3: Oh, best friend Haaland. Oh, awak sokong suka Haaland lah.
2: Suka Haaland. Tapi disebabkan Haaland ni dia tak masuk ke pusingan separuh akhir ni, jadi saya sokong best friend dia.
3: Okay. Tak apa, tak apa. Nanti kita nantikan siapakah yang bakal melangkah ke peringkat akhir. Jadi untuk waktu ni, itulah antara yang dapat kami kongsikan menerusi Kopi Bola Pagi. Dan kita nak terus berhibur dengan lagu ini,
2: lagu nyanyian untuk FIFA 2026 ni. Lagu dia Sir Sir.
3: Oh, macam lagu dandut Sir.
2: Lebih kurang. Tapi bukan.
3: Okey, jadi lain teruslah. Rentak bagi KL.
2: Ini ber KL.

0: lagi.
1: Ya, yeah, itu dah Wani Khairi dengan tajuk lagunya Cak Cak Cekok. Baru saja berlalu menghiburkan rentak pagi Kak Lana.
2: Inilah lagu yang berkaitan dengan video tulang yang pertama tadi tu.
1: Ya. Yeah.
2: Dia cak cekik tulang ni cak cak cekik kan?
1: Salah.
2: Oh, salah.
1: Ni Cak Cak Cekok. Tapi tadi kita dah pun berada di Kopi Bola Pagi kan. Kita dah kongsikan perlawanan yang bakal berlangsung dan perlawanan yang baru saja pagi tadi tu di mana Spain Spain menang bersama dengan France. Dan adalah seorang pendengar kita ni.
2: Ya, namanya France. Mira. Ya, France. Yeah. Sampaikan suaminya pun selalu ataupun pelik-peliklah.
1: Mengejeklah.
2: Dan Mira menghantarkan voice note di WhatsApp kami. Jom kita nak dengar suara Mira kita ni. Sampaikan. Kejap ya. Okey, sabar ya. Kejap eh. Kejap. Okey, jom kita sekali lagi kita dengar suara daripada Mira.
3: Okay, salam.
1: Okey, sebenarnya kita boleh dengarkan suara Mira tu kejap lagi.
3: Salam KLFM. Saya Mira. Saya sedih lah France kalah. Saya macam tak expect tau dia kalah. Saya rasa macam biar betul apa yang saya tengok ni. Hari ni saya down betul lah. Entahlah. Kalau satu tak apalah. Kosong tau. Lepas tu husband saya, dia peli-peli saya salam 2-0. saya sedih hari ni, saya tak ada mood.
1: Tapi lah kak, saya terpaksa tak bersedih dengan kak. Sebab saya sokong Spain. Saya memihak kepada suami akak ni.
2: Oh, maksudnya awak ada ni dengan suami?
1: Bukan, saya satu tim dengan suami akak ni, Spain. Kita kan satu tim juga.
2: Yelah, betul lah. Jadi itulah, saya pun tak apa-apa sedih sangat France kalah. Saya okey je. Sebab saya pun sokong Spain.
1: Betul.
2: Kalau Spain kalah mungkin saya sedih. Itu pendapat masing-masing lah. Jadi akak sabar. Jangan sampai tak ada mood satu hari.
1: Ya, akak nak kerja kan kak. Akak kena semangat kak.
2: Ya, jangan disebabkan France kalah akak terus hilang mood, hilang pedoman hidup.
1: Lepas ni akak mungkin boleh tukar kot. Nak antara England ataupun Argentina. Ataupun akak ikut je suami akak. Orang kata mengikut suami ni InsyaAllah syurga.
2: InsyaAllah, insyaAllah. Tak apalah kak. Yang penting setialah kepada France tu. InsyaAllah 4 tahun lagi lah kak. Kita sokong balik eh. Okey, dan 9 pagi nanti kita akan ikuti utama 9 pagi dari Pusat Berbicara RTM. Dan selepas itu kami akan kembali ada game. Lepas tu kita ada macam-macam lagi lah.
1: Bilik karaoke 972. Dan semestinya banyak ada info-info terkini yang kami nak kongsikan kepada anda semua. Tapi kita berhibur dulu dengan Lukman Podolski dengan tajuk lagunya Ring Ring.
2: Ring Ring?
1: Ya.
2: Bila ring, ring. Air dah kering, kita kena angkat.
1: Ya, betul.
2: Rentak bagi KL.
1: Ini Hurricane KL.

0: Pembangunan pelabuhan Midport di Park Dickson bakal memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai hub digital dan maritim sekaligus meningkatkan keupayaan negara memenuhi permintaan perdagangan global yang semakin berkembang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, projek pelabuhan berteknologi kecerdasan buatan itu bukan sekadar pembangunan infrastruktur baru, malah memenuhi keperluan strategik sebagai sebuah negara maritim yang terletak di laluan perkapalan paling sibuk di dunia, iaitu di Selat Melaka. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar memaklumkan Malaysia akan terus menjadikan rundingan dan pematuhan kepada Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu UNCLOS 1982 sebagai asas dalam menangani pertikaian sempadan maritim dengan negara jiran. Tambah Perdana Menteri, Malaysia turut menyokong peranan pertubuhan maritim antarabangsa berkenaan isu maritim, namun menjelaskan bahawa badan itu juga terikat kepada pertukaran UNCLOS 1982 yang merupakan garis panduan jelas. Penambahbaikan mekanisme pentadbiran tanah bawah Akta Tanah Kawasan Penempatan Berkelompok GSA 1960 sedang diteliti, termasuk cadangan mengehadkan pendaftaran pewaris kepada maksimum dua penama serta pelantikan seorang wakil tunggal bagi urusan pentadbiran. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, dari segi keperluan generasi baharu, kerajaan mengambil maklum keperluan perumahan yang semakin meningkat dan sedang meneliti cadangan pembinaan lebih daripada satu unit rumah di atas lot kediaman tertakluk pada syarat dasar perancangan serta keputusan pihak berkuasa negeri dan tempatan. Program Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET TAFIS bawah Kementerian Kemaja Desa dan Wilayah KKDW terus diperluas bagi membuka lebih banyak peluang kepada pelajar institusi TAFIS mengikuti latihan kemahiran. Usaha itu turut melibatkan kerjasama dengan institusi TAFIS swasta. Timbalan Menteri Berkenaan Dato' Rubiah Wang berkata, TVET TAFIS KKDW memberi ruang kepada pelajar membina laluan kerjaya masa depan.
1: Tahun 2025, lebih 1,200 peserta TAFIS telah mendapat latihan kemahiran. Tahun 2026, kerjasama untuk lahirkan teknousahawan TAFIS di bawah Giat Mara telah dilaksanakan. Maksudnya di bawah Giat Mara, di setiap parlimen pun kita buat engagement bersama dengan pelajar-pelajar TAFIS bagi memastikan orang kata ilmu dan kemahiran ini diterapkan secara menyeluruh kepada sesiapa saja yang berminat untuk memastikan tenaga kerja mahir dapat dilahirkan dengan lebih konsisten.
0: Dato' Rubiah Wang. Tiada cadangan menarik balik keputusan mengenai syarat baharu pengimportan kenderaan elektrik EV yang siap dipasang di luar negara. Menurut Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri, langkah itu selaras dengan Teras Dasar Automotif Nasional yang bertujuan merasionalisasikan kemasukan model EV bagi melengkapkan tawaran produk dalam pasaran, di samping memastikan pembangunan industri automotif tempatan bersaing dan mampan. Kerajaan juga tidak menghentikan usaha memperluas penggunaan EV. Sebaliknya, masih meneruskan pengecualian 100% duty import, duty excise dan cukai jualan bagi EV yang dipasang secara tempatan sehingga hujung tahun depan. 199 projek Jabatan Kerja Raya JKR telah menjalani penilaian penerapan hijau sehingga tahun lalu dan merekodkan 44% pengurangan pelepasan karbon bersamaan 1.53 juta kilogram setaraan karbon dioksida setahun. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalinggi berkata, selain itu sebanyak 46 projek bangunan dan 44 projek jalan turut menggunapakai sistem skor produk hijau bertujuan menggalakkan penggunaan produk hijau dalam pelaksanaan projek JKR. Pencapaian itu mencerminkan komitmen memperkukuh agenda pembangunan lestari yang perlu dijadikan prinsip asas dalam setiap pembangunan aset kerajaan, bukan lagi dianggap sebagai pelengkap.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol mara ke pentas akhir selepas menewaskan Perancis 2-0 pada aksi separuh akhir di Arlington, Texas. Mikel Oyarzabal meletakkan juara dunia 2010 itu di hadapan menerusi sepakan penalti pada babak pertama sebelum Pedro Porro menggandakan kelebihan pada separuh masa kedua. Perancis yang sebelum ini tampil meyakinkan sepanjang kejohanan gagal menghasilkan sebarang kebangkitan. Serangan diketuai Kylian Mbappe tidak mampu menembusi benteng ampuh La Roja. Spanyol kini menanti pemenang satu lagi aksi separuh akhir antara England dengan juara bertahan Argentina untuk merangkul trofi kejohanan. Sementara itu, Ketua Jurulatih Spanyol Luis de la Fuente memuji komitmen luar biasa barisan pemainnya yang disifatkan amat layak melangkah ke pentas akhir Piala Dunia. Beliau menegaskan, kejayaan tersebut adalah hasil kesetiaan terhadap falsafah permainan yang telah dibina sejak hampir 4 tahun lalu. Menurutnya, kesungguhan dan bakat para pemain telah berjaya menjadikan setiap cabaran sukar menjadi mudah di atas padang. Dalam berita, kekalahan mengejut kepada Spanyol menutup peluang pengendali Perancis Didier Deschamps untuk menjuarai Piala Dunia kali ketiga sebelum meletak jawatan secara rasmi. Deschamps yang membimbing skuad Le Bleu selama 14 tahun mengakui barisan pemain bintangnya kini amat kecewa dengan penyingkiran tersebut. Bagaimanapun, beliau enggan menyalahkan mana-mana pihak. Namun secara terbuka mempertikaikan kelayakan pengadil Ivan Barton. Beliau mempersoalkan sama ada pengadil berkenaan berada pada tahap sewajarnya untuk mengendalikan aksi separuh akhir Piala Dunia. Perancis kini hanya berbaki aksi penentuan tempat ketiga yang dijadualkan berlangsung Ahad ini. Sementara itu, penyerang Spanyol Mikel Oyarzabal menyifatkan kesepakatan dan semangat berpasukan tinggi menjadi kunci utama kejayaan melangkah ke pentas akhir Piala Dunia. Beliau menegaskan, seluruh skuad kini memberikan fokus sepenuhnya untuk mencipta sejarah baharu buat negara pada aksi akhir nanti. Pemain tengah Perancis Ryan Cherki pula mengakui pasukannya hanya perlu menyalahkan diri sendiri selepas tersingkir di peringkat separuh akhir. Beliau mengakui Le Bleu tewas dari segenap aspek, termasuk teknikal, taktikal dan perebutan bola sehingga gagal melayakkan diri ke pentas akhir. Satu aduan dikemukakan kepada jawatankuasa Olimpik Antarabangsa IOC mendakwa Presiden FIFA Gianni Infantino melanggar peraturan keneutralan politik. Kumpulan Hak Asasi Manusia Fair Square mendakwa pelanggaran itu melibatkan urusan beliau dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berhubung kes penggantungan pemain negara itu, Folarin Balogun. Terdahulu, keputusan menangguhkan hukuman Balogun dibuat selepas Trump dilaporkan menghubungi Infantino melalui panggilan telefon sekaligus membolehkan pemain itu beraksi dalam perlawanan pusingan 16 terakhir Piala Dunia menentang Belgium.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Gempa bumi luar pesisir berukuran 6.5 pada skala Richter melanda wilayah Davao Occidental di selatan Filipina. Menurut Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina, gempa bumi tektonik berkenaan berlaku pada pukul 11.49 malam tadi, waktu tempatan pada kedalaman 10 km. Pusat gempa terletak 104 km di barat daya pesisir Pulau Balut. Indonesia menyediakan lebih 129,000 hektar tanah milik kerajaan di seluruh negara bagi pembangunan bandar satelit baharu. Menteri Hal Ehwal Al-Jiraria dan Perancangan Ruang Nusron Wahid berkata, langkah itu bertujuan mengatasi isu kekurangan perumahan. Selain mewujudkan pusat pertubuhan bandar yang lebih mampan, pihak kementerian itu turut mengutamakan perumahan bertingkat di kawasan bandar manakala kawasan tanah luas diperuntukkan untuk projek bandar satelit. Amerika Syarikat bakal memperluas kerjasama ekonomi dengan Iraq menerusi penerokaan perjanjian baharu dalam sektor minyak. Perkara itu didedahkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Katanya, langkah itu mampu membuka lebih banyak peluang pekerjaan untuk kedua-dua negara. Sementara itu, Perdana Menteri Iraq Ali Al-Zaidi menegaskan kerjasama ekonomi itu amat perlu bagi memulihkan infrastruktur negara berkenaan.

0: Orang KL, kenalah dengan Radio KL. DJ Fas dengan Retak Pagi KL di KLFM.
1: Ini baru KL.
2: DJ Fas.
3: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada anda yang pastinya mendengarkan Rentak Pagi KL, walau di mana juga lokasi anda, di utara, di selatan, di timur, di barat. Anda bersama-sama kami berdua ada Epi Syafiq dan juga Maznah Skinchan.
4: Saya kulit. Awak suka Maznah Skinchan kat saya kan? Kenapa muka saya nampak macam Maznah ke? Tak,
3: kawan saya dulu ada nama Maznah. Muka macam awak.
4: Okey, so awak ingat kawan awak lah.
3: Itu ex saya sebenarnya.
4: Patutlah. Menakutkan ya awak ni. Baik, sekarang ni kulit nak kongsikan kepada anda info trafik pada pagi ini. Pintasan Dengkel jangkakan kesesakan dari Bandar Serinya ke Cyberjaya disebabkan kemalangan dilaporkan sebelum Cybersalt. Ini dia antara laporan trafik pada pagi ini. Jadi kepada anda semua, kalau ada info trafik yang nak dikongsikan bersama kami, boleh je WhatsApp kami di 013-3097-972.
3: Okey, awak asal dari Dengkel?
4: Tak, saya Bukit Canggang.
3: Bukit Canggang?
4: Banting. Alamat saya je Banting, tapi saya duduk dekat dengan Dengkel. Kalau kita nak tahu orang tu duduk Dengkel ataupun tidak kan, okay. Sebutan.
3: Oh, sebutan.
4: Cuba awak sebut.
3: Kalau biasa saya sebut Dengkel lah.
4: Dengkel. Okay, sebenarnya kalau kami yang duduk kat sana kan, Dengkel.
3: Oh, sebutan sebenarnya Dengkel.
4: Ya, walaupun K-I-L belakang tu, sebutan dia yang betul-betul kami sebut K-E-L, Dengkel.
3: Dengkel.
4: Ya.
3: Okay. Jadi jangan dengki dengan orang lah kan, itu.
4: Hidup kita kalau jangan, kita jangan dengki dengan orang. Itu dengki.
3: Oh, dengki.
4: Awak selalu dengki dengan saya.
3: Okay. Jadi maksudnya sebutan yang betul adalah Dengkel.
4: Dengkel.
3: Okay, itulah. Nanti saya akan bagi Dengkel lah. Awak rumah awak dekat dengan Dengkel lah.
4: Ya, betul.
3: Mungkin boleh bawa hantaran ke. Okay, jom kita nak beribu terus dengan lagu ini. Lepas ni kita ada game teka-teki. Dan hari ni saya akan berikan kulin teka-teki. Apakah teka-tekinya? Sama-sama kita nantikan. Jom kita nak dengarkan lagu ini.
4: Faizul Sani dengan tajuk lagunya Perempuan.
3: Ya, perempuan sukar difahami.
4: Ya,
3: jangan difahami, perempuan untuk disayangi.
4: Betul.
3: Ya, Rentak Pagi KL.
4: Ini baru KL.

0: teka-teki, teka-teku. Rentak pagi KL. Game on.
1: Ya, 9.25 minit pagi dan seperti biasalah waktu-waktu macam ni kita ada game on, di mana hari ini kita ada teka-teki.
2: Dah bersedia dah dengan teka-teki yang saya bagi?
1: Ya, saya sentiasa bersedia. Tapi itulah, saya bersedia macam mana pun, teka-teki yang awak bagi tak capai di akal.
2: Oh, tak capai di akal. Awak kena bertemu dengan Akil.
1: Akil.
2: Bertemu dengan Akil dan insya-Allah konten-konten ataupun teka-teki saya akan lebih berfaridah lah.
1: Berfaridah. Ini kalau kamus perpustakaan ni dengar kan. Memang awak kena marah.
2: Oh, kena marah. Ya. Lagu aku sikit nak marah awak nak pilih kan. Okey, dan untuk waktu ini saya nak berikan teka-teki kepada Kulit dengar betul-betul. Okey, awak biasa makan nasi kandar?
1: Biasa.
2: Okey, kita ada kuah campur kan.
1: Betul.
2: Awak suka kalau kuah campur kuah apa?
1: Kuah kari, kuah apa ni semualah.
2: Oh, dia memang ada kuah kari je.
1: Ada
2: yang kicap macam
1: ada kita kicap. Saya suka yang kicap tu. Dicampurkan sekali.
2: Okey, dalam banyak kuah nasi kandar tu, kuah apa yang tak boleh dicampur?
1: Kuah apa yang tak boleh dicampur? Kuah dal.
2: Kuah dal kenapa? Nak campur-campur je lah kuah tu. Masalahnya.
1: Lepas tu kuah apa? Kuah RM2. Kita tahulah.
2: Tak tahu.
1: Confirm.
2: Dedak dia berat tau.
1: Ya ke? Okey, apa dia jawapan dia?
2: Saya bagi peluang lagi sekali.
1: Okey.
2: Dalam banyak kuah, kuah apa yang tak boleh campur dalam nasi kandar?
1: Kuah yang dah dibungkus.
2: Salah ke, nak buka lah balik dia campur lah.
1: Aduh, apa dia?
2: Jawapannya, dalam banyak kuah, kuah apa yang tidak boleh dicampur adalah kuah rentin.
1: Kuah rentin
2: dia kena asing. Dia tak boleh nak campur-campur nanti
1: itu
2: penyakit.
1: Kuah rentin. Saya ni pagi-pagi macam ni. Kenapa? Dari saya darah rendah, saya terus darah tinggi sebab Epi Syafiq.
2: Oh, jadi awak kena jarak sikit ya. Kita tengah berkuah rentin sekarang ni. Kena ada penjarakan sosial .
1: Okey, saya ada teka-teki.
2: Oh, awak nak bagi teka-teki juga?
1: Saya nak bagi juga.
2: Okey.
1: Kalau Ahlan dekat Arab dipanggil apa?
2: Ahlan wasahlan.
1: Tak.
2: Itu apa?
1: Ahlan toiban.
2: Ahlan toiban. Oh, okey. Yelah, jawapan yang first dah betul kan? Awak tak nak terima kenyataan kan?
1: Tak nak terima kenyataan. Saya kalah sebenarnya.
2: Okey. Tak apa. Lepas ni kita akan ada Kulin. Apakah dadanya? Kita dengar dululah lagu ni.
1: Izwan Pilus, Kembali Senyum. Saya senyum je sekarang ni.
2: Senyum lah. Jangan nak agak tinggi sangat. Kita gurau je Kulin.
1: Rentak bagi KL.
2: Ini baru KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

0: tá tranquilo, sucesso.
1: Golia memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif, pemain dan jurulatih, serta analisis perlawanan yang mendalam. Hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Karaoke Bilik 972.
1: Ya, itu tadi KRU dan Adam dengan tajuk lagunya Terhangat di Pasaran. Ha, nampak tak lelaki-lelaki semua adalah dia punya value kan. Mm-mm. Yang masih lagi hangat dekat pasaran.
2: Betul lah, macam saya lah. Yeah. Awak kira beruntung boleh bercakap dengan saya, boleh lepak dengan saya sebab ada beratus-ratus orang yang bergatur nak keluar dengan saya yang tengah tunggu queue.
1: Awak lah jejaka terhangat di pasaran.
2: Ya, saya terhangat di pasaran. Awak kira macam orang yang sangat beruntung lah sebenarnya.
1: Kalau awak lah jejaka terhangat di pasaran tu, saya akan pilih yang biasa-biasa.
2: Biasa-biasa je. Yeah. Oh, patutlah awak punya pasangan biasa-biasa je.
1: Ha, tu yang saya nampak macam Hel Husaini ni biasa-biasa. Tu yang saya terminat dekat Hel Husaini ni.
2: Oh, masa saya lagi luar biasa pada Hel Husaini lah. Oh, okey. Awak berani eh.
1: Tak biasa bagi saya.
2: Okey. Baik. Dan untuk waktu ni kami nak denda Kulin. Dendanya adalah Kulin kena baca berita spontan bertemakan nasi lemak.
1: Boleh. Okey, saya ready eh.
2: Sekejap, kita bagi muzik sikit. Teng-teneng-teneng-teng-teneng. Berita Dunia 10 pagi.
1: Kuala Lumpur, 15 Julai, seorang individu dilaporkan tercekik ikan bilis ketika sedang menikmati dengan nasi lemak di sebuah gerai tempatan pagi tadi. Kejadian itu mencetuskan panik dan dalam kalangan pelanggan yang berada di lokasi. Menurut saksi, beberapa orang segera memberikan bantuan awal sebelum mangsa berjaya mengeluarkan ikan bilis yang tersangkut. Tak boleh lah, saya terhibur lah dengan
2: awak dengan mudah terhibur kan? Tak kelakar pun mudah terhibur.
1: Ya, masalah je saya tulis dekat ChatGPT. Terus buat berita berkenaan dengan nasi lemak dan ikan bilis. Terus buat dia tercekik dengan ikan bilis.
2: Oh, okey lah tu, cekik ikan bilis. Ada juga yang pernah cekik ikan bilis juga.
1: Ya, tapi saya terhibur lah. Macam mana saya nak baca pula ni?
2: Itu macam mana awak nak yakin dengan berita awak? Awak baca, awak tergelak.
1: Okey lah, saya cuba.
2: Dah tak payah lah. Okey. Baik, Azizah sudah untuk denda Kulin pada pagi ni. Dan selepas ni kita nak berkaraoke pula.
1: Kita ada tiga lagu. Seperti biasalah, setiap hari kita akan pasangkan. Lagu ni memang antara lagu-lagu yang wajib lah kalau kita pergi karaoke.
2: Oh, ya ke?
1: Antara yang wajib karaoke. Kalau kat dalam kereta pun wajib pasang.
2: Oh, ya ke? Saya nak dengar lah lagu ni. Adakah saya memang akan nyanyi juga lagu ni? Okay. Awak kata wajib?
1: Wajib. Ini dua buah lagu yang kita akan mainkan terlebih dahulu. Ini dia Spoon, Rindu Serindu-Rindu. Rindunya. Dan juga tiga suara, Sheila Amzah, Nimbai Zura, Jacqueline Bitter. Cuba tekan lagu apa?
2: Oh, ni lagu cinta.
1: Tak.
2: Habis tu?
1: Beribu sesalah.
2: Ha. Dia lah. Okey. Dan juga tahniahlah kepada Spoon yang telah berlangkah ke final.
1: Itu Spain.
2: Oh, itu Spain. Yeah. Salah je saya ni.
1: Ya, lelaki memang salah. Awak saja sudah membuktikan bahawa lelaki sentiasa salah.
2: Yalah.
1: Awak saja.
2: Ngakulah. Ikutlah. Ambil lah dunia ni. Awak je lah betul semua. Ambil je lah.
1: Rentak bagi KL.
2: Baru KL.

0: Karaoke Bilik 972.
1: Baik, saya pun 9.53 minit pagi baru saja berlalu sebuah lagu kumpulan Spoon dengan tajuk lagu yang rindu serindu-rindunya. Ada yang merindu seseorang, ada yang merindukan orang yang dah pergi selama-lamanya. Yang penting doa kita buat mereka lah.
2: Ya, betul. Dan terima kasih kepada anda yang setia mendengarkan kami seawal pukul 6 pagi sehingga kini. Thank you so much. Di mana pun anda dengarkan kami, di dalam kereta, tengah masak kat dapur ke, ataupun yang berada di luar negara, masih lagi mendengarkan kami di RTM Click ataupun di 97.2 ni kan. Thank you so much.
1: Dan juga ada rakan kita dari Singapura juga, namanya Mak Anggun. Lepas tu ada Pat Macima. Kalau Mak Anggun ni dari Sentosa. Sentosa Island. Dan terima kasih Mak Ngah yang terus memberiakan live TikTok dan juga dengarkan Kelas FM, okay?
2: Betul. Dan selepas ini anda akan bersama dengan DJ yang seterusnya. Di mana boleh minta lagu, hantar ucapan, lagu lepas geram yang paling penting lah.
1: Lagu lepas geram eh?
2: Ya.
1: Okay. Okay, awak memang geram dengan saya ke apa?
2: Geram, sakit hati kita kadang-kadang.
1: Okey, dan insyaAllah kami berdua akan kembali lagi temani anda hari esok menerusi rentak pagi KL. Jadi jaga diri, hiasi peribadi. Kami tinggalkan anda dengan lagu ini,
2: Datuk Jamal Abdillah dengan tajuk lagunya Gadis Melayu.
1: Ya, jadi lain terus rentak pagi KL. Assalamualaikum, bye-bye KL.
2: Bye-bye KL.

0: Walaupun saya ni selalu busy dengan kerja, kadang-kadang tension pun ada juga. Tapi satu-satunya cara untuk kita nak atasi stres adalah dengan senyum. Hai, saya Alif Sata. Nak pesan kepada anda semua untuk selalu senyum. Biar nampak gigi.
1: KLFM.

0: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Ansam dalam Dunia 10 Pagi. Amerika Syarikat melancarkan serangan udara ke atas Iran untuk hari keempat berturut-turut selain mengenakan semula sekatan pelabuhan maritim. Markas Pemerintahan Pusat Amerika CENTCOM mendakwa serangan bertujuan melumpuhkan keupayaan tentera Iran di Selat Hormuz, termasuk beberapa lokasi strategik seperti Bandar Pelabuhan Abbas dan Pulau Qasim. Susulan ketegangan itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Amerika dan Iran bertenang bagi mengelakkan impak besar terhadap orang awam dan kestabilan di Asia Barat. Kedua pihak disuruh mematuhi Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa dan melindungi orang awam. PBB turut menegaskan sebarang dakwaan pelanggaran undang-undang perlu disiasat secara bebas dan segera. Dalam perkembangan sama, Presiden Donald Trump menegaskan tiada pihak sepatutnya mengenakan tol terhadap kapal dagang yang melalui Selat Hormuz seperti cadangannya sebelum ini, iaitu mengenakan fee transit 20% atas jasa Washington melindungi keselamatan perairan strategik tersebut. Menurut Trump, pemimpin negara Teluk sebaliknya mencadangkan peningkatan pelaburan berbilion dolar di Amerika sebagai alternatif pampasan keselamatan. Katanya konsep itu lebih baik dan menguntungkan. Sementara itu, Trump mendedahkan Amerika bakal memperluas kerjasama ekonomi dengan Iraq menerusi penerokaan perjanjian baharu dalam sektor minyak. Beliau berkata, langkah itu mampu membuka lebih banyak peluang pekerjaan untuk kedua-dua negara. Perdana Menteri Iraq Ali Al-Zaidi pula menegaskan, kerjasama ekonomi itu amat perlu bagi memulihkan infrastruktur negara berkenaan. Jelasnya, Iraq menanggung kerugian lebih $400 bilion Amerika akibat perang. Sukan Piala Dunia 2026, Spanyol mara ke pentas akhir selepas menewaskan Perancis 2-0 pada aksi separuh akhir di Arlington, Texas. Michael Oyarzabal meletakkan juara dunia 2010 itu di hadapan menerusi sepakan penalti pada babak pertama sebelum Pedro Porro menggandakan kelebihan pada separuh masa kedua. Perancis yang sebelum ini tampil meyakinkan sepanjang kejohanan gagal menghasilkan sebarang kebangkitan. Serangan diketuai Kylian Mbappe tidak mampu menembusi benteng ampuh La Roja. Spanyol kini menanti pemenang satu lagi aksi sebelum akhir antara England dengan juara bertahan Argentina untuk merangkul trofi kejohanan. Menerusi reaksi selepas perlawanan, Luis de la Fuente memuji komitmen luar biasa perisian pemainnya yang disifatkan amat layak melangkah ke pentas akhir Piala Dunia. Ketua jurulatih Spanyol itu menegaskan kejayaan tersebut hasil kesetiaan terhadap falsafah permainan yang telah dibina sejak hampir 4 tahun lalu. Menurut beliau, kesungguhan dan bakat para pemain telah berjaya menjadikan setiap cabaran sukar menjadi mudah di atas padang. Sebaliknya, bagi pengendali Perancis Didier Deschamps, kekalahan mengejut kepada Spanyol menutup peluangnya untuk menjurai Piala Dunia kali ketiga sebelum meletak jawatan secara rasmi. Deschamps yang telah membimbing skuad Le Bleu selama 14 tahun mengakui barisan pemain bintangnya kini amat kecewa dengan pengkiran tersebut. Beliau secara terbuka mempertikaikan kelayakan pengadil Ivan Bertrand untuk mengendalikan aksi separuh akhir Piala Dunia. Perancis kini hanya berbaki aksi penentuan tempat ketiga yang dijadualkan berlangsung Ahad ini. Manakala penyerang Spanyol Michael Oyarzabal menyifatkan kesepakatan dan semangat berpasukan yang tinggi menjadi kunci utama kejayaan mereka melangkah ke pentas akhir Piala Dunia. Beliau menegaskan seluruh skuad kini memberikan tumpuan sepenuhnya untuk mencipta sejarah baharu buat negara pada aksi akhir nanti. Pemain tengah Perancis Ryan Cherki pula mengakui pasukannya hanya perlu menyalahkan diri sendiri selepas tersingkir di peringkat separuh akhir. Katanya Le Bleu tewas dari segenap aspek termasuk teknikal, taktikal dan perebutan bola sehingga gagal melekatkan diri ke pentas akhir. Sementara itu, pertemuan England dan juara bertahan Argentina menghidupkan semula perseteruan paling klasik dalam sejarah bola sepak. Ketua pasukan England Harry Kane yakin skuad The Three Lions tidak akan dipengaruhi secara panjang pertemuan kedua-dua pasukan. Sebaliknya, memberi tumpuan sepenuhnya untuk menewaskan lawan dan mara ke perlawanan akhir. Kane yang bersaing dengan Lionel Messi dan Kylian Mbappe bagi merebut kasut emas menyifatkan Argentina sebagai pasukan yang bijak, berdisiplin dan sukar ditewaskan. Sekian berita yang disunting oleh Samzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Selamat pagi Kuala Lumpur. Tentunya saya Ashila Ashura hari ini kembali menemani anda menerusi Hai KL untuk hari ini, hari Rabu 15 Julai 2026. Apapun, terima kasih kepada dua rakan tugas, Kulin dan juga AP Syafiq, yang menemani anda menerusi rentak pagi KL. Dan untuk seketika, saya akan terus menemani anda hingga pukul 1 tengah hari nanti. Dan seperti biasa jugalah, saya sentiasa mendoakan agar anda semua berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Sambil-sambil kita berhibur, ada juga informasi yang akan kita kongsikan dengan anda, terutamanya untuk peminat-peminat bola sekalian. Memang dah berminggu-minggu dah kita kongsikan berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026. Nanti dah habis dah cerita yang lain pula kan. Dan untuk waktu ini, seperti yang anda sedia maklum, pilihan lagu-lagu kita akan mulakan pada pukul 11 pagi sampai pukul 1 tengah hari. Boleh hantarkan lagu-lagu yang menjadi pujaan hati anda. Dan dengan ceritanya, ada yang datang ke pejabat terpaksa mandi di tempat kerja. Bukan apa, bangun pagi tengok ayak tak ada. Tak perasan rupanya hebahan telah pun dibuat. Tak terbaca pula maklumat tu, katanya 2 hari air tak ada dekat rumah, kena isi kan. Lupa pula nak isi air dalam bekas simpan. Makanya pagi ini terpaksa datang ke tempat kerja tanpa mandi. Lepas tu mandi dekat pejabat. Tak apa, boleh, insyaAllah. Bukannya kita mandi dekat pejabat tu sampai timba-timba berbaldi-baldi kan. Cukup yang wajib sahaja. Sambil-sambil tu bolehlah buat kerja tu mendengar KLFM. Sekejap nanti ada lagu daripada Ain Syakirah dan juga Farah Insyirah dengan lagunya Kukunci Rindu Buatmu. Juga ini dia, Zubir Han katanya akan melangsungkan perkahwinan dengan gadis pilihannya dengan lagu Yenada Macan. Layan terus Hai KL, ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Mak Guam, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Itu adalah lagu daripada Aziz Harun dengan lagunya bertajuk Beautiful. Baru saja menghiburkan anda 10.25 minit pagi untuk waktu ini. Kadang-kadang yang menggembirakan hati seseorang bukannya wang ringgit tau. Dengan kata-kata pun boleh dapat bagi perasaan yang ceria, perasaan yang tenang apabila kita memuji seseorang. Tak kisahlah pujian apa sekalipun, nampak kacak ke, nampak cantik ke, pandai ke, ataupun perkataan-perkataan yang positif ini bila kita lontarkan kepada seseorang akan membuatkan orang itu bertambah bersemangat. Jadi kalau kita jumpa orang tu, kita ringan-ringankan mulut kita, cantiknya awak hari ni, cerianya awak, macam itulah. Jadinya dapatlah kita, walaupun tidak memberikan belanja makan ke, bagi duit ke, kata-kata kita tu akan menggembirakan orang sepanjang hari. Alhamdulillah. Okey, kejap nanti kita nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan FIFA 2026 menjual rumput padang bola. Apa ceritanya tu? Kejap nanti kita akan kongsikan. Sambil-sambil kita nak berhibur, kita ada lagu daripada Kehlani. Ada juga ini dia, sama-sama kita dengar.
1: Masih belum sempurna.
0: Menusi Hai Hai KL daripada Malik dan juga Dato' M. Nasir dengan lagunya Mantra Beradu. Hai Hai KL.

0: macam lambat lagi kan. Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972. KLFM, ini baru KL.
1: Baik, terima kasih untuk anda semua yang terus mendengar untuk waktu ini. Hai Hai KL, 11.03 minit pagi. Tadi anda dah dengar lagu daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza Kesuma yang sekarang ini kalau anda pergi mana-mana akan terdengarlah lagu itu yang dicipta oleh komposer terkenal Aubrey Suito dan liriknya ditulis oleh Rosie Sang Dewi. Kalau kita kaji balik kan berkenaan dengan lagu ini, tajuknya sahaja Kesuma ini bermaksud bunga ataupun kekasih yang membawa mesej tentang keindahan kasih sayang, ketabahan dan juga kesetiaan yang digambarkan melalui lagu ini. Dan keunikan untuk lagu ini menggabungkan elemen muzik tradisional Melayu yang dinamik serta susunan muzik moden yang diserikan lagi lah dengan suara Dato' Sri Siti Nurhaliza yang sangat gemersik dan juga bertenaga. Jadi semoga anda terhibur lah dengan lagu-lagu yang disiarkan menerusi KLFM 24 jam sehari sentiasa menemani anda. Jadi tibalah masanya untuk saya tunaikan lagu-lagu pilihan anda menerusi Hai Hai KL. InsyaAllah yang nak lepaskan geram tu boleh, tapi lagu-lagu tu sekejap kita simpan dulu. 12 tengah hari nanti kita akan tunaikan lagu-lagu untuk anda lepaskan kegeraman anda itu. Okey, kita nak tunaikan lagu pilihan daripada Saifullah. Ada jauh sangat di utara tanah air tu, dari Padang Sera. Nak dengar lagu daripada AXLs bertajuk Andai Dapat Ku Undur Masa. Satu lagi, Jijah and the Gang katanya dari kedai Optometric Cinta. Nama kedai tu kedai Optometric Cinta di Selayang. Nak dengar lagu Hetty Salini katanya, Sheila, kami dah lama tak dengar lagu tu. Rindu Aku Rindu. Dan satu lagi, Brother Jin Kuala Langat. Amboi, nama Brother Jin ini memang brother punya lah Nak dengar lagu Muse Supermassive Black Hole. Semuanya sekejap nanti, sambil-sambil kita layan lagu permintaan kawan kita ini daripada Musa. Nak dengar lagu Sekecewa Itu. Layan terus Hai Hai KL, ini baru KL.

0: Hi, hi, KL.
1: Hey, Macklemore. Can we go thrift shopping?
2: What?

Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Itu adalah lagu daripada Spin dan juga Siti Nordiana dengan lagunya Memori Berkasih menerusi Hai Hai KL, Ini Baru KL. Bila dengar lagu ni, secara automatiknya kita akan turut menyanyi. Okay, 11.43 minit pagi tu waktu ini. Ada yang baru makan pagi tu, selamat menjamu selera. Makan apa agaknya Saya pagi ni Alhamdulillah, dari pagi tadi sampai tempat kerja duk cakap lah lapar, tapi tak ada ruang nak bawa makanan ke, nak pergi membeli ke. Tapi itulah, Allah ini maha mendengar, maha kaya. Begitu jugalah anda kan, kadang-kadang bila kita bercakap ni, Allah hantarkan rezeki kita. Tiba-tiba dayang dia bawa roti ataupun sandwich bagi dekat saya. Itu memang rezeki sangat-sangat. Begitulah juga dengan kehidupan kita. Kadang-kadang apa yang kita fikirkan, apa yang kita nak tu, Allah akan hantar macam tu je. Tanpa kita bersusah payah ataupun tanpa kita mengeluarkan modal dan sebagainya, kalau dia nak memberi, dia akan bagi kepada kita. Alhamdulillah, kena ucap banyak-banyak terima kasih atas rezeki yang Allah kurniakan kepada kita, yang dihantarkan melalui orang sekeliling kita. Jadi kita nak tunaikan lagi rezeki anda juga. Dapat dengar lagu-lagu pilihan anda menerusi KL FM, Ini Baru KL. Kita nak tunaikan lagu permintaan kawan kita OO yang berada di Cyberjaya. Katanya dah lama tak dengar lagu Aizat, Hanya Kau Yang Mampu. Lagu ni sekitar tahun 2008. Dan juga permintaan Siti Aisyah dan juga Mali nak dengar lagu Joey McIntyre dengan lagu bertajuk Stay The Same. Dan juga ini, sama-sama kita layan lagu Sekadar Di Pinggiran, nyanyian Francisca Peter. Permintaan kawan kita Encik Amiruddin yang berada di Lebuh Raya MPE, katanya hati-hati di jalan raya KLFM. Hamboi comelnya. Okey, jom kita layan lagu-lagu pilihan anda, tentunya menerusi Hai Hai KL, Ini Baru KL.

Baik, terima kasih antara semua. Tepat pukul 12:30 hari. Jangan gundah gulana, jangan geram sangat-sangat lama. Aha, tibalah masanya untuk kita tunaikan lagu-lagu pilihan anda sendiri, pendengar KLFM. Nak dengar lagu-lagu anda yang rasanya kalau dengar ni anda punya kegeraman tu mungkin kurang ataupun mungkin bertambah geram. Jadi bila dengar lagu ni, orang yang dengar pun geram pula aku dengan lagu ni kan. Jadi ini memang ruangan untuk anda lepaskan geram anda. Tak kisahlah anda geram sebab anda marah ke, geram sebab anda rasa orang tu comel ke, ataupun tindakannya rasa membuatkan anda macam geramnya aku, ataupun geram tak dapat barang ke, tak dapat makan ke, terpulang kepada anda. Jadi inilah dia, kita nak tunaikan lagu-lagu pilihan yang dihantarkan oleh kawan-kawan kita Musi Wasabi di Facebook dan sebagainya. Kita nak tunaikan lagu pilihan daripada Teja yang berada di Wangsa Maju. Nak dengar lagu daripada Mei sekejap lagi, bertajuk Strategi. Okey, kemudian kita ada lagu pilihan Double T. Jauh ni, di Selamar Perak. Okey, mendengar kita menerusi RTM Klik, terima kasih banyak. Nak dengar lagu daripada Ekspedisi, Raja Kertas. Dan ini pilihan Nina. Okey, Nina ni dari mana ni? Kejap eh. Nina dari NU Central, di KL Central ni. Nak dengar lagu ini daripada Butterfingers, lagu bertajuk Air Liur di Kuala Lumpur. Saya sempat juga mencari info berkenaan dengan lagu bertajuk Air Liur di Kuala Lumpur ini. Lagu ni pendek je, lebih kurang dalam 2 minit 41 saat macam tu. Dan ia merupakan lagu yang dimuatkan dalam album Kembali, diterbitkan pada tahun 2008. Dan lirik lagu ni kalau anda dengar menggunakan gaya sindiran ataupun pemerhatian sosial terhadap kehidupan orang Kuala Lumpur. Okey, antara lirik yang ada dalam lagu ni, contohnya macam Kuala Lumpur, belajar beratur, janganlah menggelupur. Ini ibarat macam teguran sinis lah terhadap sikap segelintir masyarakat bandar. Jadi inilah dia, sama-sama kita layan lagu pembuka tirai untuk lepas geram daripada Butterfingers, Air Liur di Kuala Lumpur. Hai KL, ini

0: Lagu lepas geram.
1: Dia. Lagu yang baru saja menghiburkan anda menerusi Hai Hai KL. Ini baru KL, tidak kira di mana jua anda berada untuk waktu ini. Tengok, dia tak nak berhenti tau lagu ni. Dia nak terus main. Tapi tak apa, kepada anda yang minta lagu-lagu yang menjadi ketenangan anda, kan, rasa kegembiraan anda, boleh dengar tentunya sekarang ini menerusi KLFM Ini Baru KL. Sebenarnya sambil saya cakap ni, saya tengah tengok tau, sebab sekarang ni tak ada muzik, tapi dekat tempat yang nak siar lagu ni, lagunya tengah dimainkan. Jadi tak apa, kita cuba atasi apa yang berlaku sekarang ini. Kita naikkan lagu ni, kita layan lagu ini, tentunya bersama kami Hai Hai KL, Ini Baru KL.

0: Lagu Lepas Geram.
1: Itu dia lagu Green Day. Ha, baru saja anda dengar menerusi KLFM. Ini baru KL, 2 minit lagi ke pukul 12.30 minit tengah hari. Terima kasih untuk anda semua yang mendengar kami sambil bekerja. Selamat menjalankan tugas anda yang dah makan tengah hari tu. Hari ni awal sikit kan? Anda je rasa awal. Sebenarnya makan tengah hari ni elok waktunya 12 tengah hari sampai pukul 2 petang. Kalau nak makan pagi, 7 pagi sampai 9 pagi. Itu waktu-waktu yang sesuailah untuk anda makan. Paling penting, tak kisahlah pukul berapa pun, anda kena makan. Nak diet boleh, tetapi makan tu wajib. Makan tu berpada-padalah. Kalau kita ni ada penyakit, lagilah kena jaga. Bukan apa, kita rasa macam diri kita tu, alah aku dah kurus lah, tak ada sakit apa-apa pun. Penyakit ni sebenarnya boleh terkena kepada semua orang. Tak kisahlah badan besar ke, badan kecil ke, tinggi ke, rendah ke kan. Yang paling kita takutkan adalah kolesterol tu. Kita cek darah tinggi, okey. Kencing manis, okey. Jantung, okey. Dah pula kolesterol. Bila ada kolesterol, akan menyebabkan jantung kita pun bermasalah. Kena buat pemeriksaan kesihatan sekurang-kurangnya setahun dua kali. Kalau ada kata macam tak ada duit lah nak pergi klinik, kena bayar mahal lah, kita boleh pergi ke klinik kesihatan, bagi tahu dekat jururawat tu kita nak buat full blood test lah tentang diri kita, nak tahu tentang apa yang ada. Kita boleh pilih tau package-package. Maksudnya kita boleh tahu sakit dari segi kolesterol baik, kolesterol jahat, ataupun ada penyakit kanser dan sebagainya. Kita bagi tahu kepada jururawat itu kita nak buat full blood test yang macam mana. Kena buat pemeriksaan kesihatan. Ada yang kata, kan buat-buat ada pula sakitnya. Lebih baik kita tahu daripada tiba-tiba kita tahu dah tak dapat nak buat apa-apa. Okey, kita nak tunaikan lagu pilihan kawan kita ini daripada Fendi Ilyas. Nak dengar lagu daripada Aboy, tajuknya Belum Cuba Belum Tahu. Lepas tu permintaan Din Lanai, nak dengar lagu daripada Wings, Jerangkung Dalam Almari. Okey, lagu ini bila sebut pasal jerangkung, kita ingat macam hantu lah kan. Takutnya ada jerangkung. Jerangkung Dalam Almari ni sebenarnya bukanlah maksudnya cerita ataupun lagu tentang hantu, tetapi ia digunakan sebagai metafora untuk perkara yang disembunyikan ataupun yang ditekankan dalam diri masyarakat kita. Dan lagu ini sebenarnya digubah oleh M. Nasir dan juga ditulis liriknya oleh Lolok, bercerita mengenai konflik antara generasi lama dan juga generasi muda, dan bagaimana pencarian identiti dan kebebasan bersuara diterjemahkan dalam lagu Jerangkung Dalam Almari. Sebenarnya saya kat konti ni bukan sorang-sorang, saya ada Dayang. Saya bukan apa, sesetengah orang ini bila dia geram, dia tak boleh buat aktiviti menyusun Lego ataupun perasakan ada Lego yang kecil-kecil tu, buat bentuk bunga, buat bentuk saksofon, buat bentuk lori. Sambil kita bercakap ni, Dayang dah menyiapkan dua jenis Lego berbentuk saksofon dan juga bas. Ini yang jenis kecil-kecil tu kan. Kalau orang yang tak sabar, dia akan geram. Jadi nak melepaskan geram saya duk tengok dia duk buat tu, saya layan lagu-lagu pilihan anda. Tentunya menerusi Hai Hai KL. Ini baru KL.

0: Lagu lepas geram.
1: Itu adalah lagu daripada band indie di Malaysia, daripada Stardust, baru saja menghiburkan anda. Siapa gerangan penutup untuk lepas geram kita hari ini, hari Rabu 15 Julai 2026. Semoga anda terhibur, terisi kegeraman anda apabila mendengar Hai Hai KL untuk waktu ini. InsyaAllah tepat pukul 1 kita akan ikuti utama 1 tengah hari. Selepas itu anda akan bersama dengan Dayang yang telah pun berada di Konti. Dah lama dah dia di sini, tak sabar nak bersiaran katanya. Kita Konti 3 jam, dia ada 6 jam kat sini. Alhamdulillah. Jadi orang kata dah pilih dah lagu-lagu yang akan menemani anda. Tak kisahlah anda berada dalam kenderaan ke, yang bekerja ke, mungkin bekerjaan pejabat, luar pejabat, dengar dekat dalam telinga tu kan, suara kami, lagu-lagu kami, informasi daripada kami. Terima kasih untuk anda semua. Jadi penutup untuk Hai Hai KL pula, kita ada lagu ekstra Sama Tak Serupa. Lagu yang dipilih hari ini, saya pilih ada perkataan mencintai dan juga dua pilihan artisnya dari Indonesia dan juga Malaysia. Okey, lagu dari Indonesia daripada Papinka bertajuk Masih Mencintainya. Okey, lagu ini dikeluarkan pada tahun 2014, bercerita mengenai seseorang yang masih lagi mencintai orang lama yang disayangi walaupun hubungan tu telah berakhir. Jadi walaupun orang ni terluka dengan perpisahan itu, dalam lagu ini dia mendoakan agar kebahagiaan kepada bekas kekasihnya. Okey, ini lagu Papinka, Masih Mencintai. Dan satu lagi lagu daripada Siti Nur.

juga perpisahan. Bermaksud kat sini kesetiaan dan juga keikhlasan untuk terus menyayangi seseorang. Dan lagu ini antara lagu popular Siti Nurdiana selepas kemunculan semulanya dalam industri muzik, dan tersenarailah lagu ini antara lagu paling banyak didengar dalam katalog platform penstriman. Ini dia lagu Terus Mencintai. Jadi saya nak undurkan diri. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Panjang usia, tak ada dugaan apa-apa. Pada hari esok, 1:30 sampai pukul 4 petang, saya Ashila Ashura akan tinggalkan anda. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. KLFM Eka, kamu tak serupa.

0: Bila hidup berjiran ni, kita haruslah saling bantu-membantu. Yeah. Betul ansur dan selalulah bertegur sapa. Yeah. Jangan buat hal sendiri je. Betul tak? Oh.
1: Pesanan dari kami,
0: Pretty Ugly.
1: Untuk pendengar KLFM.
2: KLFM. Ini baru KLFM.

0: sexy chick, chick.
1: Assalamualaikum. Hai, selamat tengah hari kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di KLFM. Ini baru KL, waktu sekarang menghampiri 1.15 minit tengah hari. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia menemani kami bersiaran bersama dengan kami menerusi 97.2 dan juga menerusi aplikasi RTM Klik yang pastinya betul-betul percuma. Dan terima kasih kepada rakan setugas Ashila Ashura yang telah pun bersama dengan anda dalam Hi Hi KL seawal 10 pagi tadi sehinggalah ke 1 tengah hari. Dan insya Allah untuk 3 jam yang seterusnya, Dayang akan temankan anda dalam Nadi Kota KL sehingga ke pukul 4 petang nanti. Dan untuk panduan muslimin muslimat, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya untuk hari ini, hari Rabu 15 Julai 2026, ialah pada pukul 1.22 minit tengah hari nanti. Jadi untuk anda, selamat berehat diucapkan. Untuk yang baru nak makan tengah hari, selamat menjamu selera. Dayang ucapkan, makan pelan-pelan, jangan lupa baca bismillah dan jangan lupa minum air kosong banyak-banyak, okey? Cukupkan pengambilan air kosong anda sehari 8 gelas je sehari ataupun bersamaan dengan 2 liter je sehari. InsyaAllah jaga kesihatan anda, jaga kesihatan kita bersama. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

itu dia lagu Dalam Diam daripada Mojack Hafiz, Zain Nakal dan juga Zamir Harith, menghiburkan anda dalam Nadi Kota KL, membawa kita menghampiri 1.38 minit tengah hari untuk anda yang sedang memandu pada ketika ini. Biasalah tengah hari kan, anda nak pergi urus anak-anak ataupun nak keluar makan bersama dengan rakan-rakan sekerja anda ke, isteri, suami, insan-insan yang tersayang. Kemanapun destinasi anda tengah hari Rabu ini, berhati-hati memandu, okey? Jangan hilang fokus. Bersembang boleh, tetapi mata yang memandu itu kena tetap fokus di jalan raya. Jaga keselamatan anda, jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan lupa untuk patuhi had laju yang telah ditetapkan. Dan yang paling penting apa? Jangan lupa untuk bagi signal kalau nak tukar laluan, kalau nak masuk simpang. Jadi semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Kita jaga juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Dan nak kongsikan jangkaan cuaca untuk petang ini, dijangka petang ribut petir di beberapa tempat, dan pada sebelah malam nanti jangkaannya tiada hujan dengan suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Cuaca sangat-sangat tidak menentu. Jadi tolong jaga kesihatan anda. Terlalu ramai orang yang tidak sihat, ramai yang demam, dah mula nak sakit tekak, selsema. Kita tak nak kesihatan kita semakin tak elok, semakin tidak baik, semakin tidak sihat. Jadi jaga kesihatan anda, minum air kosong banyak-banyak, kurangkan air yang manis. Boleh, bukan tidak boleh langsung, kita minumlah sekali sehari kan, pagi-pagi minum air kopi ke teh tarik ke kan. Lepas tu kita minumlah air kosong sepanjang hari. Kita kurangkan pengambilan makanan yang pedas, makanan yang berminyak. InsyaAllah semoga anda sihat selalu hendaknya, di samping insan-insan yang tersayang. Untuk yang demam, untuk yang batuk, yang selsema, jangan lupa makan ubat anda. Malam nanti tidur awal-awal, cukupkan rehat anda, okey? Semoga cepat sembuh semuanya. Terus kekal bersama dengan kami dalam Nadi Kota KL, ini baru KL.

0: Itu dia swipe. Lagu untuk anda di tengah hari ini. Semoga tidak ada yang mengantuk walaupun perut dah kenyang. Apapun menu pilihan anda, ada yang makan daging masak lemak, ada yang makan ikan sambal, ikan masin, ada yang makan sambal tempoyak pun ada tadi. Semoga kenyang, alhamdulillah semuanya. Semoga tidak mengantuk kan. Jangan lupa untuk minum air kosong anda. Selamat berehat. Yang baru nak zuhur, doakan yang baik-baik. InsyaAllah, seperti biasa, dalam Nadi Kota KL, 1.45 hingga 2.15 minit petang, kita akan teruskan lagi dengan Music Express, Music Tanpa Henti.
1: Nak layan jiwa, nak rehatkan minda.
2: Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan.
1: Jom dengar Music Express, Music Tanpa Henti, 1.45 minit tengah hari hingga 2.15 minit petang. Music Express, Nadi Kota KL.

Waktu dah pun 2.16 minit petang. Kita kembali dalam Nadi Kota KL untuk edisi hari ini, hari Rabu 15 Julai 2026. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan kami di KL FM. Ini baru KL untuk anda yang dah pun memulakan tugasan anda, menyambung amanah anda untuk hari ini. Selamat bertugas diucapkan. Tak kiralah apapun tugasan anda, di mana pun anda bertugas, Zain doakan semoga semuanya baik-baik sahaja. Semoga semuanya berjalan dengan lancar seperti yang anda rancangkan, insya-Allah. Untuk anda yang mungkin masih lagi dalam perjalanan nak balik ke pejabat, berhati-hati, okey. Jangan mengantuk ketika memandu. Kalau rasa penat kan, kalau rasa lenguh-lenguh badan, berehat sebentar di kawasan yang selamat untuk anda berehat, untuk anda berhenti ke tepi sebentar. Jangan teruskan pemanduan jika rasa mengantuk. Kita tak nak perkara-perkara yang tidak diingini berlaku kepada anda ataupun kepada pengguna jalan raya yang lain. Untuk anda di rumah juga kan, untuk suri-suri rumah yang dah penat tadi memasak, mengemas lepas anak-anak makan tengah hari, selamat berehat diucapkan. Tidak mengapa untuk berehat sebentar. Untuk yang di pejabat juga, dah lama dah kan menghadap skrin komputer itu, bolehlah rehatkan sebentar mata anda, bangun, regang-regangkan badan anda, tanya khabar kawan di depan, belakang, kiri, kanan, elok ke, sihat ke hari ini, dah makan ke belum, sambil-sambil anda regangkan badan anda dan juga merehatkan mata anda dari skrin komputer itu. InsyaAllah masih lagi ada masa sehingga ke petang nanti untuk anda melaksanakan, menyelesaikan tugasan anda untuk hari ini. Okey, jaga kesihatan kita bersama. Banyak lagi lagu-lagu yang akan dan siarkan untuk menemani dan menceriakan hari anda, dan saya akan kongsikan juga info dari semasa ke semasa. Terus kekal bersama dengan kami dalam Nadi Kota KL, ini baru KL.

Gol yang memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Itu The Era Star dengan lagunya Show Me. Ini salah satu lagu Piala Dunia FIFA 2026 juga. Jadi rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka bermula 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pastinya pelbagai aktiviti dan gerai-gerai yang menarik disediakan untuk anda, dan juga anda boleh temui penyampai-penyampai radio kegemaran anda di sana. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan persembahan artis-artis hebat di konsert kemuncak pada 19 Julai bermula pukul 5 petang, dan bersoraklah untuk pasukan kegemaran anda di depan skrin gergasi untuk siaran langsung grandstand dan juga perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai bermula pukul 1.30 minit pagi. Jadi RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk kita bersatu dan bersorak bersama-sama. Jumpa anda di sana, okey? Perlawanan Piala Dunia semifinal yang telah pun berlangsung. Spain menang menentang France 2-0, dan nanti pagi esok pula 16 Julai kita akan saksikan perlawanan antara England menentang Argentina. Jadi siapakah, negara manakah yang anda akan sokong? Tak kiralah negara mana sekalipun, kita sama-sama sentiasa menyokong Piala Dunia 2026 yang anda boleh saksikan di saluran Sukan Plus, di saluran OK dan juga melalui aplikasi RTM Klik yang pastinya betul-betul percuma. Jadi bermula 17 Julai nanti hingga 19 Julai, anda jangan lupa kita ada program RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka bertempat di Dataran Merdeka. Set that itu, bawa ahli keluarga anda, bawa rakan-rakan anda untuk bersama-sama memeriahkan lagi kemuncak bola sepak Piala Dunia 2026. Terus kekal bersama dengan kami dalam Nadi Kota KL. Ini baru KL.

KL. Baru saja berlalu Gerhana Sekat Cinta featuring Radi OAG dengan lagunya Senyuman Ragamu, menghiburkan anda dalam Nadi Kota KL. Waktu sekarang dah pun 2.52 minit petang. InsyaAllah 3 petang nanti kita hari ini ada siaran Radio Visual Business bersama siapa pada petang ini pukul 3 petang nanti. Penerbitnya AP Syafiq akan membawa kita ke Warung Wak Din bertempat di Puchong. Jadi untuk anda nak tahu apa yang sedap, apa yang menarik kan, anda kena terus dengar kami menerusi frekuensi 97.2 ataupun menerusi aplikasi RTM Klik yang pastinya betul-betul percuma. Pukul 3 petang nanti, Radio Visual Business juga anda boleh saksikan di live Facebook KLFM Ini Baru KL. InsyaAllah pastinya ada yang menarik untuk anda. Kami akan sentiasa kongsikan bersama dengan anda. Dan seperti biasa, selepas makan kenyang, mata pun mengantuk. Selepas itu mulalah kan mencari yang manis-manis, mencari kopi manis ke. Bunyinya macam biasa je. Tetapi itulah kitaran yang banyak berlaku di tempat kerja, terutamanya waktu tengah hari kita makan puas-puas kan, makan banyak sebab ada kelaparan, dah kebulok kata orang, nasi banyak, lauk berat, air manis lagi. Jadi lepas itu badan mulalah rasa lemau, mata berat, fokus kita pun mula menurun. Jadi bila mengantuk tu dah datang, ramailah mencari penyelamat segera. Apa penyelamat segera tu? Kopi lah. Selalunya orang akan cari kopi ataupun air yang manis-manis. Tetapi masalahnya, bila kitaran ini berulang setiap hari, rutin yang sama je setiap hari, sebenarnya itu adalah tanda kita sedang terperangkap dalam rutin yang tidak sihat. Makan terlalu berat, turun tenaga selepas makan, cari minuman manis untuk hype semula kan, untuk kita boost balik tenaga kita supaya tidak mengantuk. Ulang lagi esok, ulang lagi lusa, mengantuk selepas makan ni memang boleh berlaku. Tetapi jika setiap hari mengganggu fokus dan produktiviti kita, kita kena semak tiga perkara ini. Apa perkara tu? Yang pertama, kita kena jaga portion makan kita. Jangan makan terlalu banyak pada waktu tengah hari, kerana itulah yang membuatkan badan kita rasa lebih lesu. Yang kedua, pengambilan gula. Gabungan makanan tinggi karbohidrat dan juga minuman manis mudah membuatkan tenaga naik sekejap. Kemudian

0: jatuh semula. Sebab itu kita mula rasa mengantuk. Dan yang ketiga ini paling penting, tidur. Kita kena pastikan kita mendapatkan tidur yang secukupnya setiap malam supaya kita badan kita cukup rehat. Jadi insya-Allah pada siang hari kita tidak akan mudah mengantuk. Kita akan segar. Kita tidak mencari-cari benda yang manis-manis untuk menyegarkan mata kita. Dan juga pastinya anda boleh dengarkan kami di KLFM. Ini baru KL. Kami akan siarkan lagu-lagu yang boleh menyegarkan mata anda. Kita teruskan dengan lagu Hindustan, lagu daripada filem Man, Tina Tintana di KLFM. Ini baru KL.
1: Nama saya Hariram Ting Yuen Lam. Saya merupakan pengarah muzik dari Temple of Fine Arts. Terus dengar lagu-lagu Hindi di KLFM dan terus sokong stesen radio yang best ni.

0: Baru KL.
1: Anda sedang mengikuti Radio Visual Business RVB di KLFM.
2: Baik, hai semua. Pastinya anda sedang menyaksikan dan juga mendengarkan Radio Business di KLFM di Baru KL. Dan hari ini, kami nak bawa anda ke Warung Wak Din Ceker di Lorong Desan 6, Kampung Sri Aman, Puchong. Cukup dikenali dengan hidangan roti canai dan ceker ayam yang menjadi pilihan ramai.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Mr. Don. Saya adalah pengusaha roti canai kaki ayam.
2: Pemiliknya Muhammad Syahril atau lebih dikenali sebagai Mr. Don meneruskan legasi perniagaan yang diwarisi daripada arwah bapanya.
3: Secara ringkas, kita punya latar belakang meneruskan generasi daripada arwah ayah juga dan juga inspirasi pada ibu. Dan kami meneruskan perniagaan ini daripada saya berumur mungkin daripada kecil dan kemahiran yang saya ada, kepakaran menebar roti canai daripada usia ikatan 2. Jadi dari situlah bermulanya berminat untuk meneruskan legasi ini.
2: Berbekalkan modal sendiri dan semangat yang tinggi, beliau nekat meneruskan usaha membangunkan perniagaan keluarga ini.
3: Okey, modal saya berusaha sendiri dan sebelum ni saya juga bekerja. Dengan adanya modal, saya cukup je modal, saya terus memulakan perniagaan dan alhamdulillah mendapat sambutan daripada pelanggan-pelanggan daripada generasi lama dan generasi yang baru. Dan juga cabaran meneruskan perniagaan ini agak mencabar juga, kerana sebelum ni kami ingin memulakan suatu benda ni bukannya mudah, tapi dengan semangat support daripada keluarga, saya dapat meneruskan juga perniagaan ini.
2: Hasil sokongan pelanggan yang tidak pernah putus, Warung Wak Din Ceker terus berkembang dan semakin mendapat tempat di hati masyarakat.
3: Okey, pencapaian yang membanggakan adalah daripada segi kita punya pelanggan yang daripada berkurang dan alhamdulillah sekarang semakin ramai yang sudi hadir ke gerai kami untuk support kami. Dan juga daripada segi-segi tempahan juga kita juga ada dapat event-event mungkin daripada jamuan hari raya atau event-event yang berkenaan lah yang kami dapat. Alhamdulillah kami juga dapat support daripada situ dan juga support daripada keluarga yang banyak membantu untuk menjayakan bisnes ni. Lagi satu mungkin throwback lah, throwback yang saya tak pernah lupakan lah daripada zaman arwah ayah. Saya pun pernah mengikuti dia semasa saya kecil sehingga sekarang, itulah inspirasi saya meneruskan bidang ni. Dulu juga kami juga dapat tumpahan sebanyak 2,000 keping daripada satu event ke satu event. Jadi daripada situlah bermula minatnya saya untuk menceburi bidang seorang penebar roti canai.
2: Walaupun berdepan pelbagai cabaran, Don tidak mudah mengalah.
3: Okey, cabaran terbesar amat mencabarlah bagi saya untuk memulakan semula perniagaan ini yang telah sekian lama tak direalisasikan oleh arwah ayah sejak arwah saya meninggal. Dan sekian lama ia terhenti dan saya memulakan semula agak mencabar dengan kita untuk menarik semula pelanggan-pelanggan yang dulu menyukai menu-menu yang telah kita buat. Dan juga cabaran juga pada saya untuk mendapatkan balik peralatan-peralatan yang dah lama kita tinggalkan. Jadi pasal kita menggunakan peralatan yang baru, itulah cabaran yang membuatkan saya semangat lagi untuk meneruskan perniagaan ini.
2: Don juga giat mempromosikan perniagaannya menerusi media sosial bagi menarik lebih ramai pelanggan.
3: Dalam dunia digital, kita alhamdulillah kita akan promosi kita punya daripada TikTok, daripada WhatsApp, Instagram dan juga Facebook untuk kita promote kita punya produk. Daripada segi roti canai, kita juga ada membuat sedikit special lah, sambal hijau dan juga sambal merah. Yang paling istimewa kita punya menu adalah kaki ayam yang dibuat daripada kari. Dan juga kita juga pelbagai menu juga, kita ada pelbagai-pelbagai jenis roti seperti roti kosong, roti sardin, roti telur, roti pelantar, roti bom yang diminati oleh rakyat Malaysia sekarang.
2: Dengan azam yang kuat, Don terus memandang ke hadapan, menyimpan 1,000 impian dan harapan untuk membawa Warung Wak Din Ceker ke tahap yang lebih tinggi.
3: Okay, lalu tuju masa depan, saya ingin berjaya lah dalam kehidupan dengan kehidupan yang agak mencabar pada hari ini. Dan juga dengan trademark kita daripada roti canai, kita juga ada menu sambal hijau dan juga kaki ayam yang menjadi kegilaan generasi sekarang. Jadi dengan menu-menu ini, mungkin saya akan mengembangkan lagi perniagaan saya mungkin di luar, mungkin di KL, mungkin di Shah Alam. Dan juga insyaAllah saya akan membuka satu restoran lah. Dengan menu-menu yang saya akan kembangkan ialah daripada tradisi keluarga saya, tradisi Jawa, dan mungkin makanan-makanan tradisi Jawa saya akan ketengahkan untuk masyarakat Malaysia.
2: Jadi jangan lepaskan peluang untuk singgah ke warung Wak Din Cekir yang terletak di Lorong Bisari 6, Kampung Suri Aman, Puchong. Dibuka dari pukul 7.30 pagi sampailah pukul 11.30 pagi. Nikmati sendiri keenakan roti canai dan cekir ayam yang menjadi kegemaran ramai. Selamat menjamu selera.

0: 하얗게.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: yang memecahkan kebutuhan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Tiba masanya, Nadi Kota KL. Satu tengah hari hingga empat petang. Nadi Kota KL.
2: Cerita apa hari ini? Baik, seperti biasa 3.15 minit petang dalam Nadi Kota KL, kita nak kongsikan cerita apa hari ini. Hari ini hari Rabu 15 Julai 2026. Memandangkan kita dah nak sampai ke kemuncak Piala Dunia 2026. Jadi hari ini kita nak kongsikan mengenai perlawanan separuh akhir England menentang Argentina pada 16 Julai 2026 pukul 3 pagi nanti. Jadi England lawan Argentina, fakta menarik separuh akhir Piala Dunia ini. Rekod pertemuan head-to-head, England mendominasi sejarah dengan hanya 2 kekalahan dalam 14 perlawanan antarabangsa menentang Argentina. Menang 6 kali, seri 6 kali. Jadi kekalahan mutlak terakhir England dalam masa permainan sebenar direkodkan pada Piala Dunia 1986, kalah 2-1. Dan di pentas Piala Dunia, England menang 3 kali manakala Argentina menang 2 kali. Seterusnya, dalam 5 pertemuan terakhir antara kedua-dua pasukan, Argentina hanya berjaya merekodkan satu perlawanan tanpa bolos, iaitu ketika terikat seri 0-0 pada perlawanan persahabatan di Wembley tahun 2000. Dan yang nak kongsikan lagi untuk prestasi semasa dan statistik kejohanan, rentak cemerlang Argentina berada dalam prestasi luar biasa dengan 13 kemenangan berturut-turut, termasuk memenangi kesemua 6 perlawanan di kejohanan ini. Seterusnya, kita nak kongsikan juga fakta unik gandingan berbisa, iaitu Harry Kane dan juga Jude Bellingham masing-masing telah menjaringkan 6 gol, menjadikan ini kali pertama dalam sejarah kejohanan dua pemain dari pasukan yang sama meledak 6 gol dalam satu edisi. Nampak tak permainannya di situ? Permainan pastinya perlawanan yang sangat sengit untuk separuh akhir Argentina menentang England pukul 3 pagi 16 Julai nanti, yang anda boleh saksikan di Sukan Plus, di saluran OK, di RTM Click, dan pastinya ada banyak tempat yang membuka skrin besar untuk perlawanan separuh akhir ini. Pasukan manakah yang akan menentang Spain di pentas akhir? Sama-sama kita nantikan debarannya. Apapun ramalan anda, kita akan pastinya bersama-sama bersorak menyokong Piala Dunia 2026. Sikit saja lagi, selepas itu anda akan boleh tidur nyenyak. Tak ada dah nak bangun pukul 2-3 pagi nak menyaksikan perlawanan Piala Dunia. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.
1: Cerita apa hari ini?
3: Cerita apa hari ini?
4: I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. Time crossing these state lines. Working hard through the late nights.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guang.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

Itu dia Ismail Izani featuring Alif yang lagunya luar biasa. Untuk anda semua yang luar biasa, yang masih lagi boleh senyum kepada orang-orang sekeliling walaupun anda banyak dugaan dan ujian yang sedang anda hadapi, tetapi anda masih lagi boleh bangun dan meneruskan kehidupan. Masih lagi boleh senyum dengan kawan-kawan sekerja anda. Sesungguhnya anda semua sangat-sangat luar biasa. Jadi untuk anda yang lain, senyum-senyumlah selalu, okey? Sesungguhnya senyuman itu satu sedekah. Kita tak tahu, senyuman kita boleh menenangkan hati kawan-kawan kita yang sedang resah, yang sedang sedih. Jadi senyum je selalu, walaupun kita sendiri sedang diduga, diuji. InsyaAllah, teruskan bersabar, bertabahlah. Akan ada yang baik-baik di hujungnya nanti. Akan ada hadiah untuk anda yang bersabar. Itu sudah pasti. Okey, waktu sekarang dah pun 3.34 minit petang. Dayang nak kongsikan lagi. Tadi Dayang nak kongsikan dalam cerita apa hari ini mengenai Piala Dunia 2026. Disebabkan bahang kemuncak semakin terasa, akan diadakan lagi tayangan skrin besar untuk separuh akhir Argentina menentang England. Jadi siapa yang bakal melangkah ke perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026? Anda boleh saksikan aksi penuh debaran di tayangan skrin besar peringkat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada 16 Julai 2026 hari Khamis 3 pagi bertempat di Dataran Putrajaya Presin 3 yang dianjurkan oleh Jabatan Belia dan Sukan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dengan kerjasama Perbadanan Putrajaya. Jadi untuk anda yang berdekatan, yang tak berada dekat pun, mungkin anda boleh luangkan masa bersama dengan rakan-rakan anda untuk saksikan bersama-sama di skrin besar yang disediakan di Dataran Putrajaya Presin 3 untuk perlawanan separuh akhir 2 Argentina menentang England 16 Julai 3 pagi. Banyak skrin besar yang dibuka untuk anda saksikan bersama-sama beramai-ramai untuk bersorak separuh akhir Piala Dunia. Soon, coming soon, untuk final Piala Dunia pula pasti akan lagi meriah. Yang Dayang kongsikan tadi, kita ada RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka yang bermula 17 hingga 19 Julai 2026 bertempat di Dataran Merdeka. Ini untuk final Piala Dunia 2026. Jadi jangan lepaskan peluang ini. 4 tahun sekali je kita boleh bersama-sama, beramai-ramai, bersorak, bersatu hati dengan menyokong negara-negara yang menyertai Piala Dunia. Tak kira lah negara yang kita sokong itu masuk sampai ke tidak ke separuh akhir, ke peringkat akhir, kita tetaplah menyokong Piala Dunia 2026 yang pastinya anda boleh saksikan menerusi saluran Sukan Plus, saluran OK dan juga di RTM Klik yang betul-betul percuma. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

Bintang kecil kita tahun 2023 dengan lagunya Nak Apa Lagi menghiburkan anda di KLFM. Ini baru KL. Waktu sekarang dah pun 3.50 minit petang. Dayang dah pun sampai ke penghujung tugasan Dayang untuk Nadi Kota KL edisi hari ini, hari Rabu 15 Julai 2026. Jadi terima kasih kepada anda yang setia bersama Dayang seawal satu tengah hari tadi sehinggalah ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak semuanya yang mendengarkan Dayang melalui frekuensi 97.2 ataupun yang dengar di RTM Klik yang betul-betul percuma, dan juga pastinya kepada yang sentiasa menyokong kami di KLFM di live TikTok KLFM Official. Terima kasih semuanya kerana setia menyokong kami, dan pastinya kami akan setia bersama anda menceriakan lagi hari-hari anda, menyiarkan lagu-lagu kegemaran anda insya-Allah dari semasa ke semasa. Selepas ini dalam Kenangan Lalu Kuala Lumpur, anda akan bersama dengan rakan setugas Siduri EJ untuk 4 jam yang seterusnya hinggalah ke pukul 8 malam nanti. Terima kasih semuanya dan doakan semoga kerja anda berjaya dilaksanakan. Semoga semuanya baik-baik sahaja. Berhati-hati balik kerja nanti. Untuk yang di rumah, ada yang bekerja dari rumah, spot me anda jangan lupa, okey? Jangan lalai, jangan leka di rumah. Spot me setiap jam sehingga petang nanti. Selepas ini dia akan tinggalkan anda dengan lagu Aisyah Redno dan juga ada Ja Rule, Always On Time. Dayang mengundur diri dahulu. InsyaAllah esok kita akan berjumpa dalam Hi Hi KL. Assalamualaikum. Bye-bye Kuala Lumpur.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Ini baru KL.

0: baru KL.
1: Kena Sporting selalu bersama kami KLFM. Ini baru KL.
2: Hai semua, saya Jackie Victor. Saya pun layan kenangan lalu KL tau.
3: Kincu merah jambu, anting-anting baru celak, berhias dandan, oh moletnya harum.
2: Memang best lagu-lagu lama yang membawa balik 1001 kenangan. Dari zaman Gen X sampai ke Gen Y, kadang sedih, kadang sweet, kadang ter-throwback sampai senyum sorang-sorang. So jangan lupa tahu, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang sampai 8 malam, hanya di KLFM. Layan lagu-lagu popular zaman dulu dan segmen best macam artis legend KL-KL, jam 5 suku petang dan paling padu jangan turun kereta JTK, sing along sampai depan pintu rumah. Kenangan lalu KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia lagu Era Fazira, pertemuan untuk membuka tirai kenangan lalu Kuala Lumpur. Pertemuan kita untuk petang ini bersama dengan si Duri EJ yang akan menemani anda bermula saat ini sampai pukul 8 malam. Hari ini hari Rabu, 15 Julai 2026. Bersama dengan 29 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih Dayang yang telah bersama dengan anda dan memberi laluan kepada EJ untuk EJ temani anda dari petang membawa ke malam. Dah petang ni, macam mana keadaan anda? Ada yang rasa macam dah tak boleh lah EJ. Saya kerja dah takat pukul sekarang ni je. Pukul 4 ni je, lepas tu dah tak boleh masuk dah. Amboi, berat benau kerja dia tu. Tapi tak apalah . Yang dah bersiap sedia nak balik kan, lebih kurang 25 minit lagi lah sebelum anda masuk ke kereta untuk memulakan perjalanan. Okey, EJ teruskan lagi hiburan di waktu petang ini. Kita layan lagu Razis Ismail, Mawar Bukan Milikku. Milikku hanyalah si Duri. Tiba. Terus layan kenangan lalu Kuala Lumpur.

Jika anda lahir zaman Walkman, bernasiban mixtape cinta atau hafal lagu dari kaset, kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL ini memang untuk anda. Jauh dari Isnin sampai Jumaat, 4 petang hingga 8 malam, kami sajikan lagu-lagu popular dan hits Gen X dan Gen Y yang pernah menghiasi hidup anda. Pukul 5.15 minit petang pula, bersedia untuk 3 lagu artis legend KLKL, lagu-lagu persembahan suara emas daripada nama-nama besar yang pernah gegarkan carta radio tau. Dan jika anda terkandas dalam trafik pula, jangan risau. Segmen Jangan Turun Kereta JTK akan buat anda sing along sampai depan pintu rumah. KLKL, bila lagu lama, hidup rasa macam baru. Ini baru KL.

artis legend KLKL setiap Isnin hingga Jumaat 5.10 petang hingga 5.30 petang. 3 lagu disiarkan secara terus daripada artis tempatan dan antarabangsa yang terpilih KLKL dengan artis legend KLKL-nya. Hebat!

Baik, bagaimana perasaan anda apabila merindu seseorang, merindu seseorang tanpa kata? Kan? Tersatu syasya pula kita tahu. Habis kalau tanpa kata macam mana? Hanya dengan sekadar pandangan saja mungkin? Kan? Dia pandang tu mungkin dia rindu kita lah tu, kan? Tapi pandang pada gambar bukan pada wajah sebenar pun dapat menghilangkan rindu tau. Baik, pukul 4.24 minit petang. Jadi dia tak minum kopi lagi. Dia bila tak minum kopi, tu yang dia jadi macam tersyasyul-syasyul tu. Okey, kepada anda juga yang nak bakal memulakan perjalanan pulang petang ni sila rancang laluan dengan lebih awal kerana dilaporkan di NKVE, trafik dilaporkan sesak dari Shah Alam menghala ke Seti Alam berikutan kemalangan di kilometer 5.0 yang menghalang lorong kanan dan lorong tengah. Jadi kesesakan turut merebak hingga ke Sifil di Lebuh Raya Ilit. Sementara itu di Lebuh Raya Plus, aliran trafik bergerak perlahan sejauh kira-kira 4 km dari Tanjung Malim ke Lembah Beringin akibat kemalangan di kilometer 409.1 yang turut menghalang lorong kanan dan lorong tengah. Jadi kepada anda yang mungkin menuju ke laluan ini petang ini, sila pertimbangkan laluan alternatif sekiranya berpeluang ataupun kalau nak cepatlah kan. Dan rancang perjalanan, semoga perjalanan pulang anda selamat hingga ke destinasi, insyaAllah. Terima kasih juga yang dah hantarkan permintaan lagu-lagu JTK yang akan bermula pukul 6 petang ini. Dan ada juga seorang yang hantarkan apa ni, dia usik EJ ni. Dia kata, EJ cuba sebut ayam tanpa menyentuh bibir. Macam mana sebut ayam tanpa menyentuh bibir? Jadi ayah lah kan. Tu yang dari tadi EJ sebut tu, ayah. Terima kasih kerana menghiburkan EJ di petang ini. Dan kepada anda, cubalah sebut ayam tanpa menyentuh bibir. Terus layan lagu feminin untukmu hanya di Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

Lagu Duran-Duran, Ordinary World ataupun Dunia Biasa membawa kita ke pukul 4.36 minit petang. Selamat petang untuk anda yang dah tengah menjamu hidangan menu petang waktu dan saat ini. Mungkin hidangan mi goreng kan, ataupun ringan sikit lah, tempe pula, lemping cecahkan dengan sambal tumis ke, disulami dengan kopi O kan. Walaupun kadang-kadang kita tak nampak real, kita bayangkan saja pun jadilah saudara Okey. Baik, sebagai panduan muslimin dan muslimat solat fardu asar di Kuala Lumpur hari ini tepat pukul 4.46 minit petang, dan anda akan terus bersama dengan EJ. Pukul 5 petang nanti kita akan dapat dengar utama 5 petang, dan terus layan kenangan lalu Kuala Lumpur.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimin.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: Jakarta sendiri pun sebenarnya dari utara. Maksudnya dari untuk DA dan TA utara. Daripada dari utara.
1: Rock masa tu tahun 87 memang rock tengah menjadi. Lepas tu masa tu banyaklah budak-budak sekolah ni semua nak buat band. Itu saya mencuburi bidang drum balik.
0: Okey, sebenarnya cerita tu masa permulaan tu 1991 yang tu lah. Kami dah mula menjaja demo tape lah. Zaman dulu demo jadi bila orang ni keluar, dia buat Lepang Bara. Dia masuk Lepang Bara. Jadi saya ambil alih, saya masuk sebagai penyanyi. Masa itulah kami start buat demo tape.

0: Hai, saya Shidi.
1: Hai, saya Makno.
0: Kami daripada kumpulan Data. Teruskan bersama KLKL 4 petang hingga
1: 8 malam. Yeah.
2: Semoga kita menjadi orang yang banyak diam serta orang yang selalu jujur. Kerana diam itu kesempatan yang baik dan jujur itu satu kemuliaan yang disukai. Saya AP daripada Raja Lawak 5 sangat cintakan keamanan.

0: QLFM.
1: QLFM. Ini baru KL.
2: Sekarang kita ikuti utama 5 petang dari Seksyen Berita Radio RTM.
3: Usir segera rakyat Israel berstatus duit kewarganegaraan. MCMC pertingkat kestabilan rangkaian telekomunikasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Tindakan tegas termasuk pengusiran serta merta akan diambil terhadap mana-mana rakyat Israel yang dikesan menggunakan dua kewarganegaraan untuk menetap di negara ini. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pendirian kerajaan kekal jelas untuk tidak akan berkompromi jika dakwaan tersebut dibuktikan benar. Siasatan menyeluruh dan terperinci turut sedang dijalankan semua agensi berkaitan berhubung isu pengoperasian Network School di Forest City, Gelang Patah.
1: Saya percaya Menteri Pendidikan Tinggi akan beri jawapan. Kita siasatkan, kita tidak izinkan. Kalau ada tindakan mesti diambil. Kalau ada rakyat Israel kerana kita tidak iktiraf, mereka akan diusir segera. Tapi ini semua agensi telah menjalankan siasatan.
0: Terdahulu, Kerajaan Negeri Johor menggesa Kementerian Dalam Negeri dan agensi berkaitan supaya menjalankan siasatan berhubung operasi Network School yang didakwa disertai warga Israel. Ketahanan rangkaian telekomunikasi negara sedang dipertingkat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, bagi memastikan pengguna menikmati sambungan yang lebih stabil meskipun menerima isyarat telefon penuh. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata langkah itu termasuk menyediakan laluan penghantaran alternatif bagi mengelakkan kegagalan talian teras selain menaik taraf kapasiti rangkaian dan memperluas liputan bawah pelan jalinan digital negara jendela. Jelasnya, kesemua tapak komunikasi turut dipantau 24 jam bagi membolehkan sebarang gangguan dikesan dan dipulihkan dengan segera.
2: Sebagai usaha untuk mengawal kejadian gangguan perkhidmatan akibat vandalisme dan juga kecurian, MCMC dan juga pemberi perkhidmatan terus memperkukuh infrastruktur komunikasi melalui pelaksanaan jaringan lewat link redundancy dan penyediaan laluan penghantaran alternatif bagi mengurangkan risiko ataupun single point of failure serta menaik taraf kemudahan sokongan seperti sistem jana kuasa standaran. Langkah-langkah ini bertujuan meningkatkan daya tahan rangkaian dan juga memastikan kesinambungan perkhidmatan sekiranya berlaku gangguan pada mana-mana bahagian rangkaian.
0: Sementara itu, Tio memaklumkan rang undang-undang RUU Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 dibentangkan di Dewan Rakyat hari ini bagi mempertingkat keselamatan infrastruktur komunikasi negara. Jelas beliau, pindaan terhadap Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 bertujuan memastikan kerangka pemberian perkhidmatan sejagat kekal relevan. Pindaan itu juga bagi memastikan kerangka berkenaan mampu menangani cabaran lanskap komunikasi dan multimedia yang semakin kompleks.
2: Rakyat sebagai pengguna akhir berisiko berdepan gangguan perkhidmatan, pelanggaran keselamatan, kebocoran data, penyalahgunaan akses, gangguan kepada sistem kritikal dan ketidaktentuan kesinambungan perkhidmatan sekiranya inisiatif yang melibatkan kemudahan rangkaian, perkhidmatan rangkaian atau perkhidmatan aplikasi tidak diselaras dan dikawal selia dengan sewajarnya.
0: Tony Ching. Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra sedang menilai potensi pembangunan program tenaga nuklear secara berperingkat menerusi Malaysia Program Office for Power Electricity Reform Corporation. Penilaian itu bertujuan melihat kesesuaian tenaga nuklear sebagai sumber penjanaan elektrik jangka panjang negara. Timbalan menterinya, Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, sebarang keputusan mengenai pembinaan loji jana kuasa nuklear hanya akan dipertimbangkan selepas semua prasyarat berkaitan dipenuhi.
3: Kerajaan melalui Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra komited untuk mempercepatkan peralihan sektor tenaga negara ke arah sistem tenaga yang lebih bersih, berdaya tahan dan mampan. Di samping memastikan prinsip trilema tenaga iaitu jaminan bekalan tenaga, kemampuan kos dan kelestarian alam sekitar terus dipelihara.
0: Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad. Penjimatan perbelanjaan rakyat lebih RM200 juta ringgit berjaya dicapai menerusi program jualan Rahmah Madani PJRM sepanjang tahun ini sehingga 13 Julai. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosor Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, jumlah itu direkodkan menerusi lebih 21 juta transaksi yang dilaksanakan menerusi program berkenaan. PJRM bukan sahaja memberi manfaat kepada pengguna, malah turut membantu usahawan serta rakan strategik yang terlibat.
4: KPDN telah melantik 2,695 rakan strategik dan daripada jumlah ini 606 merupakan kedai-kedai runcit yang melaksanakan program Jualan Rahmah. Berbanding tahun lepas jumlahnya ialah 212. Jadi kita telah melipat gandakan jumlah kedai-kedai runcit yang menjadikan rakan strategik dan melaksanakan program Jualan Rahmah. Dan di samping itu juga 35 koperasi juga terlibat di dalam melaksanakan menjadi rakan strategik melaksanakan program Jualan Rahmah.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Fenomena Super El Nino dijangka mula melanda Malaysia bermula November ini sekaligus menuntut persediaan rapi daripada pelbagai sektor bagi mengurangkan kesannya terhadap kesejahteraan rakyat dan ekonomi negara. Pengarah Pusat Iklim Nasional, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin berkata fenomena itu dijangka memuncak pada awal tahun depan dengan peningkatan suhu melampau, pengurangan taburan hujan, risiko jerebu serta implikasi terhadap kesihatan awam selain turut menjejaskan sektor pertanian dan penternakan.
5: Selain pada pertanian juga memberi kesan, contohnya haiwan ternakan. So, haiwan ternakan dia akan mengalami stres haba kat situ. So, bila berlakunya stres haba, so pengeluaran susu contohnya pada lembu ataupun mungkin boleh menyebabkan orang kata telur pun mungkin kurang daripada telur ayam dan ianya memberi kesan kepada pertanian.
0: Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni menegaskan isu kepenatan tidak akan menghalang misi pasukannya menjelang aksi separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 menentang England pukul 3 pagi nanti. Walaupun terpaksa mengharungi 3 aksi pusingan kalah mati yang mengheret ke masa tambahan, Scaloni tetap berpuas hati dengan komitmen anak buahnya. Gergasi Amerika Selatan diketuai Lionel Messi itu bertekad menewaskan skuad Three Lions dengan merantai gandingan berbahaya England, Jude Bellingham dan Harry Kane bagi mencerahkan peluang mara ke pentas akhir. Sementara itu, England bersedia memberikan aksi terbaik apabila berdepan Argentina di Stadium Atlanta awal pagi nanti. Ketua jurulatihnya Thomas Tuchel menegaskan anak buahnya tidak merasakan tekanan tambahan menjelang pertembungan bersejarah itu. Sebaliknya, teruja untuk menghadapi cabaran besar menentang penyandang juara berkenaan. Pengendali kelahiran Jerman itu turut mengesahkan pemain tengah utama Declan Rice yang sebelum ini mengalami masalah kesihatan berada dalam keadaan cergas untuk diturunkan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Selat Hormuz akan terus ditutup sehingga Amerika Syarikat menghentikan tindakan pencerobohan. Ini ditegaskan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. Cabang utama Angkatan Bersenjata Iran itu turut memberi amaran, laluan ekspor minyak serantau yang lain juga boleh menjadi sasaran. Bagaimanapun, IRGC tidak menyatakan laluan mana yang mungkin terjejas. Sementara itu, 3 kapal tangki minyak diserang dalam insiden berasingan di luar pantai Oman. Menurut Pusat Keselamatan Maritim Oman, susulan insiden itu, seorang pelaut terbunuh manakala 6 cedera. 3 anak kapal turut dilaporkan hilang. Cabang Perkapalan Syarikat Minyak Nasional Abu Dhabi ADNOC Logistics and Services mengesahkan 2 kapal tangki minyak mentah kendalian syarikat itu terkena peluru ketika transit di Selat Hormuz. Penularan penyakit kulit termasuk cacar air memburukkan penderitaan kanak-kanak di Gaza. Lebih 10,000 kes direkodkan di tengah-tengah krisis kemanusiaan yang berlarutan. Pengarah Jabatan Kecemasan Kompleks Perubatan Al-Shifa, Dr. Munir Al-Shakrit berkata peningkatan kes itu didorong oleh keadaan di penempatan sementara yang sesak, cuaca panas serta kekurangan zat makanan, selain sistem imun yang lemah dan kekurangan langkah pencegahan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Usir segera warga Israel berstatus dui kewarganegaraan. MCMC pertingkat kestabilan rangkaian telekomunikasi. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
1: Wajahmu di mana-mana sering
2: ini, kami bawakan menerusi artis legend KLKL.
0: Tiga buah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.
2: Dengarkan artis legend.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk anda semua. Bertemankan EJ di jam kedua untuk kenangan lalu Kuala Lumpur. Hari ini hari Rabu. Anda pun pastinya dah balik daripada kerja, membuat pergerakan untuk mungkin terus balik rumah ataupun ada nak singgah ke mana-mana. Tidak kurang juga untuk ke pasar malam Dia bila waktu balik kerja je dia semangat Bila dekat tempat kerja tadi bukan main layu lagi mata dia kan. Itu biasa saudara, okay? Baik, terima kasih kerana terus layan Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Tiba masanya untuk kita dengarkan artis legend KLKL untuk hari ini. Baik, kita teruskan dengan sebuah kumpulan yang pernah mencetuskan fenomena music pop rock dan balada sekitar tahun 1990-an, iaitu kumpulan Aero. Dan kumpulan Aero dianggotai oleh Ringo selaku vokalis, Ai di posisi gitar, Bud sebagai pemain bass dan juga PE di bahagian drum. Aero bernaung di bawah Fantasia Music City FMC, label yang turut melahirkan kumpulan popular seperti EYE dan Rio. Jadi sepanjang karier mereka, Aero tampil dengan pelbagai lagu malas segar seperti Aku Tak Marah, Sendu Di Hatimu, Rindu Di Jiwaku dan Niat Hati Tak Nak Berpisah, yang sehingga kini masih menjadi pilihan peminat dan terus di-stream di platform digital. Dan menariknya, vokalis mereka, Ringo, kembali aktif dalam dunia nyanyian selepas berehat lebih 2 dekad dan kini kembali memenuhi jemputan persembahan, sekaligus membuktikan bahawa aura serta lagu-lagu Aero masih mendapat sambutan peminat lama mahupun generasi baharu. Jom kita sama-sama mengimbau kenangan bersama dengan kumpulan Aero. Kita ada lagu Aku Tak Marah, ada lagu Haruskah Kita Berpisah dan lagu ini semua orang tahu, semua orang kenal dan mempunyai mungkin memori bersama dengan lagu ini. Lagu Niat Hati Tak Nak Berpisah. Terus layan artis legend Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

0: Kami bawakan Biz On Air untuk minda bisnes anda. Kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
1: Baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan kami di KL FM. Kenangan lalu Kuala Lumpur. Tadi kita dah dengarkan 3 lagu back to back untuk artis legend hari ini, kumpulan Aero. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun atur untuk artis legend hari ini, okey? Baik, sedikit info trafik untuk anda yang sedang memandu di Lebuh Raya Plus. Aliran trafik bergerak perlahan sejauh kira-kira 4 km dari Tanjung Malim menghala ke Lembah Beringin. Berikutan kemalangan di kilometer 409.1 yang menghalang lorong kanan dan lorong tengah. Sementara itu, satu lagi kemalangan dilaporkan di kilometer 30.3 arah utara berhampiran Plaza Tol Puchong Selatan dan lorong N22 terhalang. Namun, aliran trafik dilaporkan masih lancar di lokasi. Jadi, semoga anda memandu kenderaan dengan penuh berhemah dan fokus pada pemanduan anda sambil terus layan kenangan lalu Kuala Lumpur. Dan untuk sekarang ini, kita akan bersama menerusi Biz On Air yang diterbitkan oleh saya sendiri. Ha. Untuk hari ini, kita akan bersama dengan Cik Minah. Wow, Cik Minah mana tu? Kita akan bersama dengan Minah Sate. Okay? Bersama dengan Cik Nur Minah Syafrial. Kalau anda nak tengok gambar ni bagaimana, anda boleh ke posting Facebook KLFM. Untuk mengenali Encik Nur Minah Syafrial menerusi perusahaan Minah Sate. Jadi, untuk soalan pertama EJ, Minah Sate kini membekalkan sate halal kepada hotel, restoran dan juga melalui sistem perlesenan. Jadi, boleh tak Puan kongsikan bagaimana perjalanan Minah Sate bermula sehingga berjaya menembusi pasaran ini?
2: Assalamualaikum, saya Nur Minah Syafrial, founder kepada Minah Sate. Terima kasih KLFM yang memberi ruang dan peluang untuk saya memperkenalkan bisnes saya, Minah Sate. Alhamdulillah, sebenarnya perjalanan Minah Sate ini mula dengan keluarga saya sendirilah. So, mak ayah saya dah berniaga sejak tahun 1999. Masa tu saya sekolah lagi. So, memang dah biasa dah tolong cucuk sate, pergi niaga sate kan. Orang lain balik sekolah, pergi panjat pokok, mandi sungai. Oh, saya tak. Saya kena main di sate. So, tahun 2021, masa COVID, saya dan kakak saya bangunkan satu company dan buat satu kilang sate. Tujuannya ialah untuk membantu pengusaha-pengusaha kecil ni menjimatkan masa dan tenaga dalam menghasilkan sate sekaligus dapat margin untung yang sangat-sangat tinggi. Okey, sebab kita tahu proses buat sate ni sangat-sangat renyah. So, tahun lepas kita dah pun berpindah ke kilang yang lebih besar dekat Sri Damansara dan dah pun dapat sijil halal dan kita dah pun start bekalkan sate kepada hotel, restoran dan juga syarikat-syarikat corporate lah. Selain tu, kami juga buat live grills, catering untuk sate, untuk untuk majlis-majlis kahwin, event-event corporate. Dan selalu saya selalu cakap lah, sate ni bukan sekadar makanan, so, tapi dia boleh hidupkan suasana majlis. So, bila bau sate tu daripada jauh kan, tetamu yang tengah borak pun datang terus beratur nak makan sate. Ha, power kan sate ni. So, hari ni kami bersyukur sebab dapat berkembang bersama pelanggan dan rakan-rakan niaga yang lain. Dan insya Allah impian kami adalah nak bawa Minah Sate menjadi jenama sate halal Malaysia yang dikenali di peringkat antarabangsa. InsyaAllah.
3: Biz On Air.

0: jangan turun kereta.
1: KLKL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta.

Fees on Air. Dengar waktu balik kerja setiap Isnin hinggalah Jumaat bermula pukul 5.30 petang hingga 6 petang. Menerusi segmen KLKL. Inspirasi bisnes tanpa henti hanya di KLFM.

0: LFM, ini baru KL. Okey, masih lagi bersama dalam Beast on Air. Kita bersama dengan Puan Nurmina Shafrial untuk perniagaan Mina Sate. Kalau Iji suka makan sate ayam tau. Sedapnya. Nak-nak di bahagian lemak tu kan. Hei, kalau lemak tu dibakar, sedapnya. Mungkin ada yang di antara anda yang menuju ke Pasar Malam, tiba-tiba dengar pula sate ni kan. Ya, berubah pula eh. Tadi kata nak beli rojak eh. Lepas tu dia tukar pula nak beli sate. Okey. Dan kita dah sampai di hujung untuk Beast on Air kan. Jadi selain daripada membekalkan sate, Mina Sate juga menawarkan peluang pelesinan. Jadi siapa agaknya yang sesuai menyertai program ini dan apakah sokongan yang diberikan kepada usahawan yang ingin berkembang bersama jenama Mina Sate ini? Sila jawab.
1: Program pelesenan Mina Sate ini sesuai untuk mereka yang nak berniaga makanan tapi tak nak bermula daripada kosong. So tak kisahlah sama ada suri rumah, anak muda, pesara ataupun mereka yang dah bekerja tapi nak tambah pendapatan. Yang penting ada minat dan kesungguhan. Ramai orang pandai berniaga tapi pening nak fikir resepi, supplier, branding dan juga marketing. Jadi kami dah sediakan semua tu. Kami bekalkan produk, latihan, SOP operasi dan juga marketing. Dan sokongan sepanjang perjalanan bisnes tu. Maksudnya usahawan boleh fokus kepada jualan dan juga servis pada pelanggan. Alhamdulillah hari ini Mina Sate ada 8 kios di sekitar Lembah Kelang. Antaranya ialah Jalan Yadi Kelang, Taman Putra Impian Kajang, Food Park Heritage Valley dan banyak lagi. Boleh je tengok dekat laman web kami www.minasate.com ataupun search je Mina Sate dekat media sosial kami yang sangat-sangat aktif dalam TikTok, IG dan juga FB. So pada yang berminat nak tempah sate ke, nak buka kios ke, boleh je kontak admin kami di talian 012-218-3413. Saya selalu cakap kita tak nak orang sekadar buka bisnes, tapi kita nak mereka ni boleh kekal berniaga dan berkembang bersama-sama. So manalah tahu hari ni dengar dalam radio, tahun depan dah ada outlet Mina Sate sendiri kan. Itu lagi best.

ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

0: We're ready.
1: We are ready.
2: We are ready too.
3: Goldunya KLFM.
4: Baik, selamat petang untuk anda semua. Belum malam lagi. Ha, masih lagi petang pukul 6.11 minit petang. Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda? Sudi ke kiranya anda berkongsi juga tempat anda okey ke tak okey? Antarkan melalui kiriman di 013-309-7972. Dah ramai juga yang nak dengar lagu JTK, lagu pilihan anda. Mungkin ada kenangan menerusi lagu yang anda pilih itu. Hantarkan insyaAllah yang mana EJ boleh muatkan sampai pukul 7 malam nanti, EJ akan muatkan, okey? Dan demam bola masih lagi terasa. Wow, hangatnya sekarang ini. Tinggal beberapa lagi, beberapa hari saja lagi. Dan bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. Jadi, RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka akan berlangsung bermula 17 hingga 19 Julai ini, bertempat di dataran mereka. Jadi pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan, dan anda juga boleh bertemu dengan penyampai-penyampai radio kegemaran anda, termasuk dari KLFM juga. Dan jangan lupa, dan jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan persembahan artis-artis hebat konsert kemuncak pada 19 Julai bermula jam 5 petang lagi. Dan kemudian bersoraklah untuk pasukan kegemaran anda di depan skrin gergasi untuk siaran langsung grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai bermula jam 1.30 minit pagi. Jadi RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jadi kepada anda, jumpa anda di sana bermula 17 hingga 19 Julai ini di Dataran Merdeka, okey? Dan untuk anda, jangan lupa juga, tidak lupalah, mana boleh lupa untuk kita saksikan separuh akhir Piala Dunia FIFA ini menemukan England dan Argentina. Kenapa macam tu, EJ? Kan? Saya dengan ini menyatakan, memang daripada mula saya sokong England. Saya tidak pernah menjadi lalang. Bermula pukul 3 pagi 16 Julai, saksikan menerusi siaran langsung Sukan Plus dan juga TV OK serta platform penstriman RTM Click. Okey. Siapa sokong England, kita geng. Dan sementara itu, kejap lagi je nak kongsikan juga majlis penutupan Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung secara gilang gemilang di New York New Jersey Stadium. Apa ceritanya? Kejap lagi je akan kongsikan bersama dengan anda. Tapi kita nak terus tunaikan permintaan lagu. Menerusi Jangan Turun Kereta. Terima kasih Mama Aikal. Nak dengar lagu lagu Cita, Cita, Cita dan Air Mata. Dia sebenarnya bukan Cinta dan Air Mata tau. Dia Cita dan Air Mata. Kumpulan CRK. Terima kasih juga untuk Cik Normi. Nak dengar lagu Kumpulan Samudra, Titian Hasrat dan Cik Din Lanai, lagu Meniti Suratan, Kumpulan Mei. Terima kasih juga untuk Papa Americano. Nak dengar lagu Kutu, Nikki dan Rosie. Semua ini menerusi pilihan lagu Kenangan Lalu Kuala Lumpur, Jangan Turun Kereta. Ini baru KL.

0: Lion, Kill FM Babe, ini baru Kill.
1: Buat Politik bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KLFM ini baru KL.
2: Jangan berhenti menyimpan. Ramai orang mula menyimpan bila dia rasa dia ada lebih. Tapi ini mindset yang salah. Kita sebenarnya kena menyimpan sampailah duit kita lebih. Maksud saya adalah, kalau hari ini mungkin pendapatan kita rendah dan kita menjadikan itu sebagai alasan, oh, tak apalah, saya kena tunggu gaji naik dulu. Saya kena tunggu tahun depan saya naik pangkat dulu. Saya kena tunggu saya dapat status tetap dulu. Kalau kita meletakkan alasan itu sebagai menangguhkan untuk kita menyimpan, percayalah, di saat gaji kita naik, kita masih tak menyimpan. Melihat kepada mereka-mereka yang kaya adalah mereka mengamalkan di saat mereka tiada apa-apa. Miskin, mereka dah ada tabiat menyimpan. Walaupun sedikit, tapi apabila disimpan secara konsisten, yang sedikit ini menjadi banyak dan bila berlaku kenaikan gaji, duit kenaikan itu akan disimpan. Kerana yang telah terbina bukanlah berapa banyak yang disimpan, tetapi dia telah berjaya membina tabiat. Biarpun mungkin menyimpan RM10 ataupun RM50 ataupun RM5,000 sebulan, tak kisahlah dikala tengah banyak ke, tengah kurang ke, simpan tetap simpan. 3 tips kepada anda yang mungkin susah nak simpan. Yang pertama, set auto simpan. Sekarang ni teknologi dah hebat. Kebanyakan bank-bank ataupun platform pelaburan dah boleh buat auto invest ataupun auto simpan. Kedua, kalau katakanlah bulan tu bulan raya memang nak pakai duit banyak, simpanlah walaupun RM10 dan itu adalah simpanan yang pertama lepas kita dapat gaji. Jangan tunggu sampai dah habis duit gaji baru terfikir, alamak nak simpan tapi tinggal RM10 tapi nak belanja lagi. Dan kita akan letak alasan. Yang ketiga, anggaplah simpanan sebagai satu hutang masa depan. Satu komitmen. Kalau tak simpan, habislah masa depan saya nanti. Akhir kata, sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Berhenti di tengah, impian jadi sempit.
1: Buat Politik bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KLFM ini baru KL.
3: Hai awak, ini JTK, jangan turun kereta tau.

0: Terima.
1: Saya Salamia Hassan.
2: Dan saya Atilia.
1: Jom kita hayati melodi-melodi indah yang pernah menghiasi jalan-jalan di Kuala Lumpur.
2: Lagu-lagu yang membesarkan kita dari era kaset sampai ke Spotify.
1: Setiap Isnin hingga Jumaat, 4 petang sampai 8 malam.
2: Layan karok sampai depan pintu rumah.

0: Poppy Bola RTM.
1: For the greatest event in history.
2: Ya, anda tengah dengar kenangan lalu Kuala Lumpur sambil-sambil menghirup kopi. Kopi O yang panas, yang hitam pekat, tanpa gula lagi. Fuyo. Kepada yang tengah memandu kenderaan, jangan berangan sangat. Cik Kak, Cik Abang, tapi memandu dalam keadaan sesak di ibu kota Kuala Lumpur ni, yelah, kereta bergerak sekejap, sikit-sikit kan, confirm. Sambil-sambil kita layan lagu kenangan ni, mungkin teringat kisah dulu, sewaktu kita muda-muda kan. Okey, berangan-berangan juga, tapi kena fokus juga pada pemanduan lah. Jangan sampai kena horn, Sebenarnya kita dekat KL ni, tapi je rasa bukan setakat kat KL. Di Malaysia ini, penggunaan horn ni digunakan apabila terdesak sahaja, sebab EJ pernah nyatakan sebelum ini, ia bukanlah budaya kita di Malaysia untuk horn menhorn. Kan, kita lebih rela bercakap sorang-sorang dalam kereta, marah dalam sorang-sorang dalam kereta, lepas tu bila kita keluar je elok, macam itulah. Baik, tadi EJ kata nak kongsikan di sini berkaitan dengan majlis penutup Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung di New York New Jersey Stadium. Okey, jadi majlis ini bakal meraikan perjalanan bersejarah edisi pertama Piala Dunia yang menampilkan 48 pasukan melibatkan tiga negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico, serta 16 bandar penganjur. Jadi pentas penutup ini nanti akan dimeriahkan dengan persembahan artis juga, tapi artis ni bertaraf dunia lah, seperti Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger dan personality digital terkenal Aisha Speed. Selain menampilkan pelakon Hollywood Tom Cruise. Tom Cruise. Aduh. Dan penyanyi terkenal Jennifer Hudson pula akan menyampaikan lagu kebangsaan Amerika Syarikat sebelum sepak mula perlawanan akhir. Dan pastinya selepas aksi separuh akhir yang mendebarkan, perhatian dunia nanti akan beralih ke pentas final yang bukan sahaja menentukan juara baru, malah turut diserikan dengan majlis penutupan yang menggabungkan muzik, budaya dan semangat bola. Semangat bola sepak dalam satu persembahan yang cukup istimewa. Okey, begitu juga di Dataran Merdeka, jangan lupa untuk anda menyaksikan RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka bermula 19 Julai sampai 20 Julai tu kan, pukul 3 pagi. Anda, saya dinyatakan juga menerusi temubual bersama dengan Timbalan Ketua Polis Kuala Lumpur. Pengangkutan awam akan disediakan, akan beroperasi selama 24 jam. Jadi kalau anda nak lebih mudah, naiklah pengangkutan awam tau. Wow, saya dengar nama Tom Cruise je, jantung saya dah gedebak-gedebuk tau. Crush lama tau. Yelah, kita minat dia kan, okay? Dulu dia handsome, sekarang bertambah handsome, betul lah orang kata tua-tua tu apa? Sila habiskan ayat tu sendiri, Okey, seterusnya EJ nak habiskan belum. EJ nak teruskan permintaan lagu JTK ini. Kak Ijan nak dengar lagu Ibnu Reza, Meneka Dalam Kesamaran. Terima kasih juga untuk Nurul Atika dari Wang Semaju. Petang ini saya membuat permintaan lagu bertajuk Aku dan Duniaku, nyanyian Allahyarham Datuk Sudiman Haji Arsyad. Kak Shima dekat Kelang nak dengar lagu kumpulan Sera di Badai Asmara. Tapi kita layan dulu lagu ini, Syair Cak Pong. Lagu nyanyian Datuk Andy Lala. Selamat petang untuk anda semua yang tengah layan KL-KL. Ini lagu JTK, Jangan Turun Kereta.

dah tua nanti kita tak larat. Rumah wang-wang tua pun dah tak muat. Anak-anak kitalah tempat bergantung. Bukan kera-kera tu yang hendak tolong.

0: JTK jangan turun kereta.
1: Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ah, begini jadinya bila Masdu dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh, bang. Ni ha, KL FM.
2: 97.2 MHz, babe. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Masdu!
0: Radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KL FM. Ini baru KL.

0: gergasi dunia bertembung. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Tinggal selangkah sahaja lagi menuju pentas kemuncak. Siapakah yang bakal melangkah ke pentas akhir? Saksikan pertembungan epik separuh akhir kedua Piala Dunia. Khamis 16 Julai. England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Okey, kemana perancangan anda untuk menyaksikan separuh akhir antara England dan Argentina? Yang separuh akhir ni bolehlah kalau nak masak berat-berat sikit kan. Mi-mi-hun. Dulu masa awal-awal game, EJ dia kata kan, takkan nak masak mi-hun macam tak sesuai pula pagi-pagi buta. EJ cadangkan hari tu masa awal-awal lah makan kacang kan. Kekacang ataupun kacang kuda. Tak pun bubur, bubur pulut hitam kan. Campur pula durian. Ni bila dah masuk separuh akhir ni, bolehlah nak buat mi-mi ke eh. Apa lagi yang sesuai, sate-sate ke kan. Baik, dah pukul 7.02 minit malam. Senang kata masuk maghrib lah kan. Ije nak berkongsi juga tentang perlawanan England dan juga Argentina. Ada yang kata ini dendam lama kembali membara. Apa dia dendamnya tu? Jadi aksi separuh akhir Piala Dunia antara England dan Argentina bukan sekadar perebutan tiket ke pentas final. Jadi pertemuan ini turut menghidupkan semula antara perseteruan paling klasik dalam sejarah bola sepak dunia. Jadi bekas penyerang England Teddy Sheringham yang pernah beraksi menentang Argentina pada Piala Dunia 1998 dan 2002 mengakui kenangan pahit tewas menerusi penentuan sepakan penalti pada edisi 1998 masih segar dalam ingatannya. Jadi ketika itu England bermain dengan 10 orang selepas David Beckham dilayangkan kad merah sebelum impian mereka berkecai di tangan Argentina. Jadi apa yang lebih melekat dalam ingatan Sheringham ini bukan hanya kekalahan itu tetapi sambutan penuh emosi pemain-pemain Argentina selepas perlawanan. Menurutnya, sorakan, nyanyian dan sambutan penuh semangat di dalam bas pasukan Argentina menjadi bukti betapa besarnya makna kemenangan itu buat mereka. Dan 4 tahun kemudian, di Piala Dunia 2002, England akhirnya membalas dendam apabila menewaskan Argentina 1-0 menerusi sepakan penalti David Beckham. Dan Sheringham menyifatkan kemenangan itu sebagai detik kebangkitan Beckham yang sebelum ini berdepan kritikan hebat selama bertahun-tahun selepas insiden kad merah pada 1998. Dan untuk menjelang pertemuan kali ini, beliau percaya skuad kendalian Thomas Tuchel perlu bersedia bukan sahaja dari segi taktikal, malah dari aspek mental dan emosi. Menurutnya, setiap kali bertemu Argentina, sejarah dan semangat persaingan akan menjadi pembakar semangat kedua-dua pasukan. Dan beliau turut memuji Kapten England, Harry Kane, sebagai pemimpin sejati yang mampu memberi inspirasi kepada rakan sepasukan. Namun dalam masa yang sama, Sheringham mengingatkan bahawa England tidak boleh memandang ringan ancaman Kapten Argentina, Lionel Messi, yang menurutnya masih memiliki sentuhan luar biasa walaupun kini berusia 39 tahun. Jadi jelas sekali, aksi pertemuan England menentang Argentina kali ini bukan sekadar soal strategi atau taktikal. Ia adalah perlawanan yang syarat dengan sejarah, dendam lama dan maruah dua gergasi bola sepak dunia. Jadi siapa yang bakal melangkah ke pentas final, sama-sama kita nantikan. Untuk itu anda boleh yang mana yang lalang tetap lalang lah kan. Tapi EJ tetap memilih England, okay? Baik, seterusnya ini lagu terakhir pilihan JTK. Kita nak dengar lagu pilihan An, Pahit akan manisnya UKs. Terima kasih juga ke Arya dari Kampung Melayu Sri Kundang. Nak dengar lagu Mekar di Jiwa kumpulan X-Ray. Dan lagu menaikkan semangat anda untuk pertemuan England dan juga Argentina. Terima kasih Muhammad Nur Azrani. Nak dengar lagu Final Countdown. Terus layan kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. KL, KL.

KL 2024 dengan pengisian baharu. Melodi Hit KL-KL Isnin hingga Jumaat bermula 4 petang hingga 5 petang. Jaminan siaran lagu-lagu kenangan yang popular sahaja. Alah, lagu-lagu sing along lah bak kata orang putih. KL-KL 2024 dengan Melodi Hit KL-KL Way.

Baik, selamat malam untuk anda semua. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan EJ. Untuk kenangan lalu Kuala Lumpur tahun 2026 . Tadi ada dengar 2024. Itu hanya mengimbau kenangan sahaja. Baik, kepada muslimin dan muslimat, solat fardu maghrib di Kuala Lumpur hari ini tepat pukul 7.30 minit malam. Jadi kepada anda yang masih lagi meneruskan perjalanan, berhati-hati di jalan raya, dan EJ doakan semoga anda selamat tiba ke destinasi. Okey, teruskan lagi di jam terakhir untuk bersama dengan EJ menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Kita ada lagu Fauziah Latif di Gamit Memory. Terus layan. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

Cerita Alley Cat, dulu dekat rumah saya lah, lorong dan kucing banyak. So dia taruh, kita panggil kumpulan ni Alley Cat, A-L-L-E-Y-C-A-T-S 9. Ha, 9 is good number. Kenangan lalu Kuala Lumpur, KLKL. Jangan lupa Alley Cat.

Baik, Ija dah sampai di hujung untuk kenangan lalu Kuala Lumpur. InsyaAllah Ija akan kembali pada hari Jumaat. Untuk kita melihat bagaimana aksi pasukan England dapatkan meneruskan mara ke peringkat final nanti. Harap-harap Ija tak kena bahan lah hari Jumaat nanti. InsyaAllah kita akan bersama dalam Hai-Hai Kuala Lumpur. Dan selepas ini anda akan terus layan lagu-lagu Jiwang menerusi Kelab Jiwa KL. Anda akan bersama dengan DJ Shark. DJ Shark akan bersama anda bermula pukul 8 malam sampai pukul 12 malam. Jadi terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan EJ. EJ sudah tunaikan semua permintaan lagu Jangan Turun Kereta. Kalau ada yang nak dengar lagi lagu pilihan anda yang mana EJ tak sempat tunaikan tadi, minta dekat Syak malam nanti, okay? Dan kepada anda, jangan marah-marah, senyum-senyum selalu walaupun anda, pasukan anda mengalami kesalahan. Yakinnya kamu EJ, insyaAllah. InsyaAllah. Baik, EJ tinggalkan anda dengan lagu Two by Two. Simalakama. Apa pun, teruskan kehidupan anda. Semoga dipermudahkan segala urusan. Terus senyum-senyum selalu. Assalamualaikum. Bye-bye Kuala Lumpur. Selamat malam.

senada didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab Jiwa

Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Malaysia Madani kepada semuanya pendengar setia KLFM, ini ber-KL. Dan waktu ini ditemani oleh saya, Syak, hingga pukul 12.30 malam nanti dalam Neon dan KL. Dan terima kasih kepada rakan saya, EJ, yang menemani Kuala Lumpur dalam kenangan lalu Kuala Lumpur. Dan yang baru turun kereta sampai ke rumah, alhamdulillah. Dan teruskan dengarkan kami di KLFM, ini ber-KL dalam Neon. Waktu ini untuk edisi pertemuan 15 Julai 2026 bersama 29 Muharram 1448 Hijri. Tadi kita telah dengarkan lagu nyanyian pada kumpulan Left-Handed, Ku di Halaman Rindu. Dan banyak lagi lagu-lagu best untuk didengarkan mestinya hingga pukul 12 malam nanti. Ini dia lagu seterusnya. Kita nak dengarkan lagu Suhaimi Mio Hassan featuring Anna Rafael dan juga Ultimate, Kalau Berpacaran. Neon dan KL, ini baru KL.

0: dua gergasi dunia bertembung. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Tinggal selangkah sahaja lagi menuju pentas kemuncak. Siapakah yang bakal melangkah ke pentas akhir? Saksikan pertembungan epik separuh akhir kedua Piala Dunia. Khamis 16 Julai. England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Ini baru KL.

0: Itu dia Floor 88 Zalika. Menemani waktu ini dalam jalan KL. Baiklah Kuala Lumpur, ini dia sedikit cerita berkenaan dengan bola, di mana Sepanyol mengesahkan tempat ke pentas final Piala Dunia 2026 selepas berjaya menundukkan gergasi Eropah Perancis dengan keputusan 2-0 dalam aksi separuh akhir yang berlangsung di Stadium Dallas Arlington. Dan itu dia kemenangan itu, menyaksikan skuad kendalian Luis de la Fuente selangkah lagi untuk menjelang trofi berprestij dunia berkali kedua selepas kejayaan sebelum mereka pada edisi 2010 di Afrika Selatan. Dan perlawanan bermula sengit dengan kedua-dua pasukan saling melakukan serangan, namun skuad La Roja mula memecah kebuntuan pada minit ke-22 dan Sepanyol diadakan sepiakan penalti oleh pengadil perlawanan. Kemudiannya disembunyikan oleh penyerang berbisa Mikel Oyarzabal untuk meletakkan pasukannya di hadapan 1-0. Tersentak dengan gol tersebut, Perancis yang diketuai oleh Kylian Mbappe cuba bangkit memperkemas jentera serangan, namun kekukuhan benteng pertahanan Sepanyol sukar digugat sehingga tamat separuh masa pertama. Dan bersambung babak kedua, Sepanyol terus mengadakan asakan bagi mengukuhkan kedudukan dan usaha tersebut membuahkan hasil pada minit ke-58 melalui jaringan cantik Pedro Porro sekaligus memastikan kedudukan selesa 2-0 buat Sepanyol. Itulah dia Sepanyol, okay, layak ke pentas akhir dan menantikan siapakah yang akan menjadi pihak lawannya malam ini. Perlawanan antara pagi nanti, perlawanan antara England dan juga Argentina. Dan seketika nanti saya akan cerita sikit berkenaan England dan juga Argentina. Apapun, tanya kepada Sepanyol, penyokong Sepanyol nampaknya gembira yang kalah macam Perancis kan? Macam saya sokong Perancis kan? Tak apalah, itu adalah bola. Dan terima kasih banyak-banyak kerana terus menyokong dan terus saksikan bola di RTM dan pastinya di Sukan Plus dan juga TV OK serta apa yang dikongsikan melalui kami di KLFM. Ini baru KL. Baiklah Kuala Lumpur, kita nak beribu lagi. Ini je lagu pada nyanyian Bunga Tak Tidur Malam. Semestinya di Neon dan KL, ini baru KL.
1: Ya, tiada alasan untuk penanda arasan. Bualan tempatan tanpa sepadan. Nak kuai di dinar, higher than the dollar. Dorang hilang vision, that's why he wanna light. Adab hormat belajar tunduk. Dah terbukti telur kata lapang tak pandai duduk. Lain induk, bukan darah daging. Direbus takkan nampak apa guna nak dusuk.

0: tiba di KL.
1: Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1:30 pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Itu dia, jatuh cinta lagi Nadif Basmalah. Itu dia. Mengasihkan waktu ini dalam Nyonon KL. Ini baru KL. Okey, ini dia nak cerita sedikit sebelum kita bersama dengan okey, Kuala Lumpur, ini dia. Sebagai bandar bersama, masuk waktu solat fardu isyak pada hari ini ialah pada pukul 8.45 minit malam bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Dan sebelum itu, saya nak kongsikan berkenaan dengan England bersedia memberikan aksi terbaik apabila berdepan Argentina dalam perlawanan separuh akhir Piala Dunia 2006 di Stadium Atlanta awal pagi nanti. Dan Ketua Jurutera The True Lions, Thomas Tuchel, menegaskan anak buahnya tidak merasakan tekanan tambahan menjelang pertembungan bersejarah itu. Sebaiknya teruja untuk menghadapi cabaran besar menentang juara bertahan. Dan pengendali kelahiran Jerman itu turut mengesahkan pemain tengah utama iaitu Declan Rice yang sebenarnya mengalami masalah kesihatan pada keadaan yang cergas untuk diturunkan. Dan pertembungan England dan Argentina sering menjadi perhatian dunia kerana dengan ada sejarah yang panjang penuh dengan drama. Antara detik paling dikenang ialah aksi suku akhir Piala Dunia pada tahun 1986 apabila Argentina meneruskan England 2-1 menerusi dua jaringan legenda Diego Maradona, termasuk gol kontroversi yang dikenali sebagai Hand of God. Itu dia pertembungan England dan juga Argentina. Okey, bagaimana Kuala Lumpur? Anda sokong Argentina ataupun anda sokong England? Nantikan keputusannya, perlawanannya pada pukul 3 pagi nanti. Semestinya boleh dilihatkan di Sukan Plus dan juga di TV. Okey. Apapun Kuala Lumpur, sekali lagi sebagai bandar bersama, masuk waktu solat fardu isyak pada hari ini bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya ialah pada pukul 8.45 minit malam. Dan kami di KLFM menjadikan selamat menunaikan solat fardu isyak kepada semua Muslimin dan Muslimat. Teruskan bersama kami di Nyonon KL. Ini baru KL.

0: FUL FM.
1: Hai, anda pengusaha makanan sediaan di rumah? Adakah anda perlukan promosi besar-besaran untuk meningkatkan penjualan produk makanan anda? Adakah anda perlukan pengiktirafan dari pihak berwajib berkenaan produk makanan yang anda sediakan dari rumah? Ini adalah peluang keemasan untuk anda. Kementerian Kesihatan Malaysia melalui Program Keselamatan dan Kualiti Makanan ada menawarkan skim penyenaraian pengusaha makanan sediaan di rumah, home-based food, kepada semua pengusaha makanan yang menyediakan perniagaan dari rumah. Penyenaraian ini percuma sahaja. Anda akan dapat satu logo khas dari Kementerian Kesihatan Malaysia untuk diletakkan di label produk makanan anda. Sebarang maklumat lanjut, sila layari laman web bahagian keselamatan dan kualiti makanan Kementerian Kesihatan Malaysia di www.fsq.moh.gov.my. Pesanan keselamatan makanan ini dibawakan khas oleh saya, Shoba Maniam, Pegawai Teknologi Makanan dari Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Dua gergasi dunia bertembung. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Tinggal selangkah sahaja lagi menuju pentas kemuncak. Siapakah yang bakal melangkah ke pentas akhir? Saksikan pertembungan epik separuh akhir kedua Piala Dunia. Khamis 16 Julai. England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin Gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1:30 pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Sekarang kita ikuti utama 9 malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Kaji keperluan wujudkan stok simpanan petroleum negara. Usaha tangani isu kesihatan mental pelajar diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 9 malam.

Sumbahan kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada

0: Keperluan dan strategi untuk mewujudkan stok simpanan petroleum negara akan dikaji. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia bagi menjamin keterjaminan tenaga serta memperkukuh daya tahan negara dalam menghadapi ketidaktentuan geopolitik dan krisis bekalan global. Selain bagi memastikan agenda peralihan tenaga negara terus dilaksanakan secara tersusun dan berimpak selaras dengan pelan hala tuju peralihan tenaga negara. Katanya, perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Majlis Tenaga Negara Bilangan 1 2026. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menyarankan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan segera menyediakan langkah mitigasi menghadapi fenomena Super El Nino yang dijangka bermula November. Jelas beliau menerusi muat naik hantaran di Facebook, keperluan itu bertujuan mengurangkan impak fenomena terhadap pengeluaran makanan negara selain memastikan komuniti petani terus dilindungi. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyerahkan sumbangan kepada 700 pelajar bagi keluarga yang berpendapatan rendah dari 47 buah sekolah terpilih di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Ia bertujuan membantu meringankan beban keluarga serta memenuhi keperluan persekolahan para pelajar. Setiap pelajar menerima sumbangan sebanyak RM500 menjadikan peruntukan berjumlah RM350,000 yang disalurkan menerusi sumbangan Yayasan ERM. Dewan Rakyat hari ini meluluskan rang undang-undang RUU Pindaan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC 1998 bertujuan memperkukuh peranan dan fungsi MCMC dalam mengawal selia industri komunikasi serta multimedia negara. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching ketika sesi penggulungan berkata pindaan itu tidak memberi kuasa tambahan kepada menteri dalam melantik pengerusi serta anggota MCMC. Sebaliknya, memperkukuh tadbir urus serta menetapkan kriteria pelantikan yang lebih jelas.
1: Di bawahlah Akta 589, Menteri melantik pengerusi dan juga anggota-anggota Suruhanjaya. Pindaan yang menyatakan pengerusi hendaklah bukan daripada ahli badan perundangan dihasratkan untuk mengelakkan konflik politik. Selain itu, terdapat juga peruntukan sedia ada dalamlah Akta 589, iaitu di bawah Seksyen 8 yang menyatakan bahawa seseorang itu tidak boleh dilantik sebagai anggota Suruhanjaya melainkan jika sebelum pelantikan orang itu membuat suatu akuan berkanun untuklah menjelaskan sama ada beliau mempunyai apa-apa kepentingan dari segi kewangan atau selainnya dalam apa-apa aku janji yang melibatkan aktiviti komunikasi dan multimedia.
0: Teo Ni Ching. Usaha menangani isu kesihatan mental dalam kalangan pelajar diperkukuh susulan insiden tikaman membabitkan pelajar di Banting, Kuala Langat, Selangor baru-baru ini. Demikian menurut Menteri Besarnya, Datuk Seri Amiruddin Syari.
2: Kementerian Pendidikan atau JPN akan membentangkan dalam laporan MPES terbaru dalam masa terdekat untuk mengambil langkah-langkah susulan supaya kita dapat tangani isu kesihatan mental yang turut menyebabkan masalah seperti buli ataupun tindakan-tindakan kriminal yang tidak kita ingini. So, kita akan tunggu kertas sokongan daripada Jabatan Pendidikan dan Kerajaan Negeri sedia membantu dengan jaringan yang kita ada sebelum ini khusus untuk mempertingkatkan kesedaran penduduk termasuk anak-anak muda tentang simptom dan kesan daripada kesihatan mental ini.
0: Kawasan Taman Medan dikenal pasti sebagai tapak pembinaan Hospital Petaling Jaya bagi meningkatkan akses perkhidmatan kesihatan kepada penduduk di kawasan padat. Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, kerajaan negeri kini sedang mengusahakan segera proses pengambilan tanah bagi merealisasikan pembinaan hospital berkenaan.
2: Jadi kita dah kenal pasti tapak, kita akan segera melaksanakan proses pengambilan. Kosnya juga kita sedang negosiate dengan pihak terbabit. Kita ada dua tapak tadi, kita mulakan tapak yang paling accessible. Tapak itu berada dalam kawasan sekitar Taman Medan kerana ia berada dalam kawasan sekitaran penduduk yang padat dan akses yang jauh daripada institusi kesihatan seperti Hospital Shah Alam ataupun PPUM. Taklah jauh, tapi penduduk yang padat tu akan lebih akses kepada situ. Malahan ia boleh turut mendapatkan ataupun memberikan manfaat kepada penduduk di Pucung ataupun di Jalan Kelang Laba dan juga di kawasan Subang yang boleh akses terhadap pembangunan kesihatan tersebut.
0: Datuk Seri Amiruddin Syari. Harga runcit bagi petrol RON 97 kekal RM4 seliter, manakala harga petrol RON 95 tanpa subsidi meningkat 5 sen seliter kepada RM3.42 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula meningkat 10 sen kepada RM4.07 seliter bagi tempoh esok hingga 22 Julai. Kementerian Kewangan memaklumkan harga produk petroleum tanpa subsidi dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu terdahulu.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina dijadual menentang England dalam persaingan separuh akhir awal pagi esok bagi menentukan lawan Spanyol di pentas akhir. Skuad kendalian Lionel Scaloni memburu kejuaraan dunia kedua berturut-turut sekaligus menjadi pasukan pertama mempertahankan gelaran sejak Brazil melakukannya pada 1962. Kapten La Albiceleste, Lionel Messi terus menjadi sandaran apabila muncul antara penjaring terbanyak kejohanan dengan 8 gol setakat ini. Sementara itu, Ketua Jurulatih England Thomas Tuchel yakin anak buahnya bersedia menghadapi cabaran Argentina bagi memburu penampilan pertama di pentas akhir sejak muncul juara pada 1966. Ketajaman penyudah Harry Kane dan Jude Bellingham pastinya menjadi taruhan The Three Lions setelah masing-masing cemerlang meledak 6 gol setakat ini. Ketua Jurulatih Spanyol Luis de la Fuente menyifatkan kemenangan 2-0 ke atas Perancis dalam separuh akhir sebagai bukti pasukan mencapai kemuncak prestasi pada waktu yang tepat sekaligus membawa La Roja ke perlawanan akhir setelah kali terakhir melakukannya pada 2010. Beliau memuji usaha kolektif dan disiplin pasukan sambil menegaskan fokus kini beralih kepada perlawanan akhir di Stadium New Jersey. Katanya, sama ada England atau Argentina, mereka menyambutnya dengan tangan terbuka.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, angka kematian akibat kebakaran sebuah pusat hiburan di Bangkok, Thailand meningkat kepada 32 orang selepas dua lagi mangsa yang cedera parah meninggal dunia di hospital. Tragedi di premis Rong Bia Nalat Prau itu turut menyebabkan 30 mangsa masih dirawat, termasuk 15 orang di unit rawatan rapi. Susulan insiden itu, Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul mengarahkan pemeriksaan mengejut dilakukan ke atas semua premis hiburan di seluruh negara tersebut. Sebuah gudang penyimpanan gandum di wilayah barat daya Khuzestan, Iran dilaporkan terkena bedilan Amerika Syarikat. Timbalan Gubernur Khuzestan bagi Hal Ehwal Keselamatan dan Penguatkuasaan Undang-Undang Valiullah Hayati memaklumkan tiada kemalangan jiwa berlaku dalam serangan berkenaan dan penilaian kerosakan sedang dijalankan. Terdahulu, Presiden Donald Trump memberi amaran serangan akan dipergiat jika Tehran enggan berunding. Sementara itu, harga minyak dunia dijangka melonjak kira-kira $16 setong susulan rancangan White House mengenakan caj 20% ke atas kargo di Selat Hormuz. Firma perunding Lipau Oil Associates mendedahkan langkah unilateral Presiden Donald Trump itu turut meningkatkan risiko gangguan bekalan minyak mentah dunia. Ketegangan berlaku selepas Washington menyambung semula serangan ke atas Iran. Filipina mempergiat usaha memperkukuh perlindungan antarabangsa terhadap warga emas dalam persidangan PBB di Geneva. Suruhanjaya Kebangsaan Warga Emas Filipina menggesa agar golongan itu diiktiraf sebagai pemegang hak yang sah dan bukan sekadar penerima perkhidmatan sosial. Langkah tersebut bertujuan memperkasa warga emas di seluruh dunia agar dapat hidup lebih berdikari dan bermaruah serta mengambil bahagian sepenuhnya dalam masyarakat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kaji keperluan wujudkan stok simpanan petroleum negara. Usaha tangani isu kesihatan mental pelajar diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Curhat, cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam, hanya di Neon Neon KL. Ini baru KL.
1: Belon Neon KL ini berkeal bertemankan kembali waktu ini Syak menemani hingga pukul 12 malam. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar KL FM yang dikasihi, yang disayangi dan dirindui. Mudah-mudahan segala kerinduan ini dapat dilepaskan melalui Neon KL. Dan pastinya malam ini, pagi ini kita ada perlawanan yang penting, iaitu perlawanan yang menjadi tumpuan, perlawanan yang dinantikan peminat bola sepak dunia, di mana dua gergasi bola sepak dalam sejarah perseteruan yang cukup panjang bakal berentap untuk merebut satu tiket ke pentas final menentang Spanyol. Dan ini dia, Argentina bertemu dengan England, di mana Argentina hadir selaku juara bertahan dengan keyakinan tinggi. Dan anak buah Lionel Scolani mempamerkan karakter juara apabila, kalau kita lihat, telah menewaskan Switzerland 3-1 pada suku akhir. Namun tumpuan pastinya terarah kepada Lionel Messi yang terus menjadi nadi serangan, dibantu oleh Alexis McAllister, Enzo Fernandez dan juga Julian Alvarez. Dan kalau kita lihat juga, England tidak kurang hebatnya, di mana England di bawah kendalian Thomas Tuchel semakin mantap sepanjang kejohanan dengan gandingan Harry Kane dan Jude Bellingham menjadi senjata utama The Three Lions, dengan kedua-duanya muncul antara penjana terbanyak kejohanan. Dan Tuchel percaya pasukannya memiliki kekuatan mental dan fizikal untuk meneruskan juara bertahan. Baiklah, sedikit ramalan untuk perlawanan ini, di mana Argentina 2, England 1. Itu ramalan saja. Apapun, kita saksikan perlawanan ini pada pukul 3 pagi nanti, semestinya di saluran RTM Plus dan juga di DTV. Okey, okay, ini dia sedikit informasi berkenaan dengan Jude Bellingham. Jude Bellingham menjadi tumpuan utama menjelang aksi separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 antara England dan juga Argentina di Stadium Atlanta. Dan pemain tengah Real Madrid itu dijangka memainkan peranan penting di belakang Kapten Harry Kane dalam usaha membawa England ke final buat kali pertama sejak tahun 1966. Kalau lihat sepanjang kejohanan ini, Bellingham berada dalam prestasi cemerlang dan beliau menjaringkan 6 gol, termasuk 2 gol ketika meneruskan Mexico di pusingan 16 terbaik dan 2 lagi ketika kemenangan 2-1 ke atas Norway pada suku akhir. Dan persembahan itu menjadikannya antara calon utama untuk menangi anugerah pemain terbaik kejohanan. Turut menjadi perhatian ialah kabar angin. Ini antara hubungan Bellingham dengan coach England, iaitu Thomas Tuchel. Namun Harry Kane mempertahankan dan menafikan tiada wujud sebarang perselisihan dan menegaskan suasana dalam kem pasukan kekal harmonis terfokus sepenuhnya menentang aksi menentang Argentina. Dan bekas Kapten England John Terry juga memuji Bellingham dengan menyamakan gaya permainannya seperti legenda Perancis Zinedine Zidane, sambil menyifatkan dia sebagai pemain yang menjadi pemacu utama kebangkitan England di Piala Dunia kali ini. Itu je sedikit tentang Jude Bellingham. Dan dari masa ke masa saya akan kongsikan juga berkenaan dengan bola sepak. Dan Kuala Lumpur, jangan lupa untuk rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan, iaitu di RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka bermula 17 hingga 19 Julai bertempat di Dataran Merdeka, dengan pelbagai aktiviti menarik, juga gerai menarik disediakan. Juga boleh temui penyampai-penyampai radio kegemaran anda di sana, dan saya juga ada di sana insyaAllah. Dan jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan persembahan artis-artis hebat di konsert kemuncak pada 19 Julai bermula jam 5 petang. Dan pastinya bersoraklah untuk pasukan kegemaran anda di depan skrin gergasi. Dan untuk siaran langsung grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai bermula jam 1.30 pagi. Dan RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, inilah masanya untuk kita bersatu dan juga kita bersorak. Pastinya jumpa anda di sana, Kuala Lumpur. Ini dia, orang Kuala Lumpur ramai-ramai turun ke Dataran Merdeka untuk kita saksikan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai ini bermula jam 1.30 pagi. Ayuh, waktu ini kita nak terus dengarkan. Tadi saya dah ceritakan tentang Jude Bellingham dan ketika aksi England menentang Norway di akhir permainan ataupun di akhir perlawanan, lagu yang dinyanyikan oleh penyokong England. Ini dia pada nyanyian Beatles, Hey Jude. Untuk semua penyokong England di KLFM waktu ini, Hey Jude. Nyanyian KL, ini baru KL. Hey

Itu dia lagunya daripada Arif Sultan juga Sheila Hamzah, Selamanya Cinta. Menemani waktu ini di Nyonan KL, ini berKL dan Kuala Lumpur. Jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook kami di KL FM Official dan juga di maksud saya di KL FM ini berKL juga di Facebook, di TikTok kami, KL FM Official. Apa pun, terima kasih banyak-banyak Kuala Lumpur terus mendengarkan kami di mana saja berada. Yang sedang bekerja macam saya, tahniah kepada anda kerana terus mengembangkan ekonomi keluarga. Yang penting sekali bila sebut tentang keluarga, mereka adalah insan yang harus kita tunaikan tanggungjawab kita kepada mereka. Dan pastinya segala penat, jerih dan sebagainya itu akan terubat dengan melihat senyuman dan kegembiraan keluarga kita. Dan yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Mudah-mudahan anda semua selamat tiba ke tempat ataupun ke rumah masing-masing, ke destinasi yang ditujui. Dan yang sedang lepak ataupun sedang menikmati atau mengeteh di mana-mana saja, di kedai makan ke ataupun mungkin sekarang ni ada yang suka menikmati di tepi beranda rumah dan sebagainya, harapnya anda semua juga dapat menikmati walaupun dengan sedikit nikmat teh tarik ataupun kopi itu. Ianya memberikan kepuasan yang berpanjangan. Ayuh dengan mani waktu ini dalam Nyanyian KL, ini berKL bertemakan Syang hingga pukul 12:30 malam. Ayuh, ini lagu kita nak dengarkan daripada Nyanyian Budak Kacamata, Cinta Tak Perlu Dipaksa. Nyanyian KL, ini baru KL.

KL. Dua gergasi dunia bertembung. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Tinggal selangkah sahaja lagi menuju pentas kemuncak. Siapakah yang bakal melangkah ke pentas akhir? Saksikan pertembungan epik separuh akhir kedua Piala Dunia. Khamis 16 Julai. England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Itu je lagu nyanyi pada Noh Saleh, Rahsia Tuhan. Menemani waktu ini dalam nyanyian KL. Ini baru KL. Okey, Kuala Lumpur, saya nak bacakan ucapan ataupun curahan hati. Antaranya ini pada Dok J. Dia kata, selamat berkonti DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ini dia curahan hatinya. Pernahkah kita sedar amarah masih meninggalkan jalan untuk pulang? Namun, sekeping hati yang pergi bersama senyuman telah pun menutup pintunya rapat-rapat. Sebelum terlambat, hargailah mereka yang ada. Berikan senyuman terbaikmu hari ini. Jadikannya penawar paling indah buat segala lelah. Itu je sedikit perkongsian curahan hati pada Dok J yang berada di Gombak. Terima kasih Dok J pada anda semua Kuala Lumpur yang nak menyampaikan ataupun nak memberikan curahan hati, curahan ataupun sokongan pasukan bola sepak mana yang anda sokong. Boleh hantarkan voicemail ataupun teks ke WhatsApp kami 0133097972, 0133097972. Dan waktu ini di live TikTok KLFM, boleh ramai-ramai kita join. Ayuh bersama waktu ini. Dan ini dia, kita nak terus dengarkan lagu pada kumpulan Oasis, Wonderwall. Neon dan KL, ini baru KL.

Pahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan pelawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Jadi Allergy Sepi menghiburkan dalam dunia KOT ini. Nyanyi pada Azharina Azhan. Dan Kolombo pastinya malam ini ada yang tak tidur katanya nak dengar, lihat perlawanan antara England bertemu dengan Argentina. Siapakah yang anda sokong waktu ini? Mungkin boleh bersama di TikTok kami sampaikan mungkin sokongan anda kepada pasukan yang anda sokong pada malam ini. Spanyol sudah pun menunggu di peringkat akhir, dan siapa lawannya antara England dan juga Argentina. Yang sedang memandu hati ini waktu ini, hati-hati di jalan raya. Abang Malori kita katanya daripada JB ke Kelang hantar barang, pada Penang ke Kelang hantar barang. Ada yang waktu ini abang-abang e-hailing kita juga tidak lupakan, yang sedang bekerja, abang-abang berada uniform polis. Mungkin barangkali waktu ini kakak-kakak nurse yang dengarkan kami, terima kasih banyak-banyak. Dan terus dengarkan kami di KLFM ni, ini baru KL. Apapun kita terus berhibur waktu ini dengan lagu yang dipinta oleh Dan Lanai. Ini dia daripada nyanyian kumpulan Mei sendiri. Dan beliau menjangkakan abang Dan Lanai kita ni dia penyokong kuat Argentina malam ni. Dia kata sokong Argentina malam ni kan. Jadi dia kata malam ni England bertemu dengan Argentina ni sampai ke penalti. Dan Argentina menang 4-3. Itu dia. Dan bagaimana perlu dengan anda Kuala Lumpur? Bagaimana sokongan anda? Jangan lupa untuk terus dengarkan kami di KLFM, kerana banyak info berkenaan bola sepak FIFA World Cup 2026 kami sokongsikan bersama waktu ini. Dan telah pun juga lagu dipinta oleh abang Dan Lanai kita ini sendiri. Semestinya di Nyonyon KL, ini baru KL.

Hai, saya Diana Faizah. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

Dua gergasi dunia bertembung. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Tinggal selangkah sahaja lagi menuju pentas kemuncak. Siapakah yang bakal melangkah ke pentas akhir? Saksikan pertembungan epik separuh akhir kedua Piala Dunia. Khamis 16 Julai. England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTI.

Itu je lagunya benda Ronnie Hussein, Menanti Janji waktu ini di KL FM. Ini baru KL. Okey, sebab tentang Piala Dunia ni, ha, banyak menu-menu yang nak di menjadi teman ketika melihat perlawanan bola sepak pagi ini. Ada yang kata nak masak cucu, cucu ikan bilis, amboi. Ada yang kata makan Maggi pun sedap. Ada yang kata roti canai, lepak, kena tertarik dengan kawan-kawan kat kedai. Okey. Tapi apa pun, pastikan kita menyaksikan perlawanan dengan sebaiknya. Dan ini adalah satu peristiwa sejarah dalam Piala Dunia. Dan kalau lihat pertemuan antara England dan juga Argentina ni, ada sejarah tersendiri. Yang mana salah satunya itu je, Hand of God. Itu antara Argentina dan juga England pada tahun 1986, kata saya. Apapun, malam ni kita nak tengok adakah Jude Bellingham dapat menjadikan gol ataupun Messi menambah gol mencipta lagi sejarah dalam Piala Dunia pada kali ini. Apa, dan ini dia, kita teruskan dengan pelbagai mungkin info-info, mungkin kita baca di media sosial, kita dengarkan di KLFM, dan mungkin kita harapkan pasukan kita sokong itu menang pada malam ini. Spain sudah berada di final menunggu lawannya sama ada Argentina ataupun England. Apa pun, teruskan bersama kami waktu ini di Neon dan KL. Kita nak dengarkan lagu nyanyian pada Dato' Nash, Zahir Tak Terucap. KLFM, ini baru KL.

Merdeka. Dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang. Dan bersoraklah di depan skrin Gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka. Masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Itu je lagunya daripada Shima Sedah yang dipinta oleh Nurizan yang berada di Kedah katanya. Ya Allah, Ustaz Kedah. Berpunca kuasa banyak-banyak yang terus menemankan kami waktu ini di Neon KL ini berkeal. Dan Syang akan terus memberikan yang terbaik hingga pukul 12 tengah malam ini. Di jam terakhir ini, kita akan putarkan lagu-lagu. Kita mainkan lagu-lagu yang insyaAllah memberikan semangat, memberikan emosi, juga tidak dilupakan memberikan inspirasi. Dan pastinya pagi ini kita akan saksikan perlawanan separuh akhir kedua antara Argentina bertemu dengan England. Siapa sokong Argentina, siapa sokong England, kita pastikan kita lihat nanti di TV OK dan juga di Sukan Plus dan RTM Klik. Betul-betul percuma. Apa pun yang menang kita raikan, yang kalah janganlah bersedih. Itu ada pertandingan dan kita nakkan permainan ataupun perlawanan pada kali ini menarik. Maklumlah kita cuba tak tidur, kita tengok game yang menarik. Pastinya menarik kan separuh akhir ni. Siapa yang menang akan bertemu dengan Spanyol, Spain. Okey, Kuala Lumpur, ini dia kita nak dengarkan lagu pada nyanyian Leodra, pesan terakhir di Neon KL, ini baru KL.

Sabahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

0: dua gergasi dunia bertembung. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Tinggal selangkah sahaja lagi menuju pentas kemuncak. Siapakah yang bakal melangkah ke pentas akhir? Saksikan pertembungan epik separuh akhir kedua Piala Dunia. Khamis 16 Julai. England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Ini baru KL.

Lagu nyanyi pada kami kasih tahu dalam tangisan. Terima kasih kepada anda semua yang terus menyokong kami, yang terus dengarkan kami di KL FM ini berkel dalam Neon KL. Dan malam ini berteman Syak. Okey, yang sedang meronda-ronda katanya abang-abang peronda kita. Okey, terima kasih banyak-banyak dengarkan kami di KL FM. Tidak apa juga yang di stesen minyak ada juga yang menyiarkan KL FM. Terima kasih banyak-banyak warga Kuala Lumpur terus menyokong kami di KL FM. Ini radio-radio anda semuanya. Radio nombor satu orang KL semestinya di KLFM. Kita dengarkan tadi lagu Tawa Dalam Tangisan. Okey. Ini ada kata juga Tawa Dalam Tangisan ni untuk penyokong-penyokong antara England dan juga Argentina yang kalah. Dia kata lagu Tawa Dalam Tangisan ni untuk mereka. Tapi kita harapkan antara England dan juga Argentina perlawanannya pasti game yang menarik. Dan kalau boleh tu ya ada yang nak sampai ke penalti, nak tengok sampai pengakhirannya. Pelawanan antara Argentina dan juga England. Apa pun kita saksikan nanti di Sukan Plus dan juga di TV. Okay. Semestinya di RTM Klik. Betul-betul. Ayuh kita nak dengarkan lagu nyanyi pada Dido. Ini dia Thank You di Neon KL. Ini baru KL.

Pahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan gelaran akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

hari Kuala Lumpur. Itu dia lagu yang dinyanyikan ataupun bersama Kumpulan Search Teguh menemani waktu ini di Nonon KL. Dan pastinya rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka bermula 17 hingga 19 Julai bertempat di Dataran Merdeka. Berbagai aktiviti menarik dan gerai menarik disediakan. Dan jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan persembahan artis-artis hebat di konsert kemuncak pada 19 Julai bermula jam 5 petang. Dan Kuala Lumpur, bersoraklah untuk pasangan kegemaran anda di depan skrin Gegasi untuk carian langsung Grandstand dan juga perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai bermula jam 1.30 minit pagi. Dan RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk kita semua bersorak dan juga bersatu. Ayo jumpa di sana. Pastinya saya juga ada di sana. Jangan ke mana-mana, kalau ke Kuala Lumpur, info-info terkini boleh layari di muka buku kami di KLFM. Ini berKL juga di TikTok kami di KLFM Official. Tidak lupa juga untuk bersama di Wasabi kami setiap hari untuk sampaikan sebarang ucapan ataupun permintaan lagu. Tapi katanya kena awal-awal lah. Kalau lambat-lambat ni minta lagu, minta dapat lah biasanya. Okey, nombor kami 0133097972. Saya ulangi 0133097972. Dan malam ni kita sama-sama kita saksikan perlawanan bola sepak antara England bertemu dengan Argentina. Saya yakin ramai penyokong England, ramai penyokong Argentina. Boleh layan sama-sama. Kongsikan detik-detik malam ini, perlawanan ini bersama rakan-rakan. Mungkin besok kita tengok bagaimana pula keputusannya. Apapun, terima kasih banyak-banyak terus menyokong kami di KLFM. Ini berKL. Baiklah, kita nak dengarkan. Ini dia lagu nyanyian pada kumpulan Jimbara. Lagu apa ya? Baik, ini dia Farhana. Semestinya di Neon KL. Ini baru KL.

0: Pahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1:30 pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Ini baru KL.
2: Baiklah, kalau pun nampaknya sudah tiba masa untuk saya mengundurkan diri. Terima kasih banyak-banyak terus menemankan kami di Kanal FM ini berKL. Apapun, terima kasih kepada rakan-rakan saya yang bersama dalam live TikTok. Antaranya ada Lanai, kita ada Lanai, ada Tia Yusof, kita ada Syida, kita ada kawan-kawan kita dari Bos. Bos apa tadi? Pat Mashima. Okey, kita ada Azira, kita ada Tia Yusof, saya sebut tadi kan. Terima kasih banyak-banyak lah yang Johnny J, kita ada Johnny J, kita ada Boss Bunny, ha, kita ada JNA Autopart. Apapun semuanya, terima kasih banyak-banyak kerana menonton kami di KLFM. Ini kita berjumpa, bertemu lagi. Selamat malam Kuala Lumpur. Setinggal anda dengan lagu ini, nyanyi pada Dato' Awi. Bye-bye Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan epik separuh akhir kedua Piala Dunia. Khamis 16 Julai, England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: KLFM memang lain macam. Ini baru KL.

0: Ah, begini jadinya bila Mas Du dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh, bang. Ni ha, KL FM.
2: 97.2 MHz, babe. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Mas Du!
0: Radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KL FM. Ini baru KL.

KL. Tak tidur malam, malam masih muda.

0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Jom layan R&R KL.

0: RNR KL. Tak tidur malam, malam masih muda.
1: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

0: Costa. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

Ya, tiada alasan untuk penanda arasan. Bualan tempatan tanpa sepadan. Nak kuai di dinar, higher than the dollar. Dorang hilang vision, that's why he wanna like. Adab hormat belajar tunduk. Dah terbukti telur kata lapang tak pandai duduk. Lain induk, bukan darah daging. Direbus takkan nampak apa guna nak berusaha.

0: KLFM selalu akan buat anda rasa gembira sepanjang masa.
1: Jom dengar lagu-lagu paling gempak dalam setiap segmen. Ada juga ruang permintaan lagu.
0: Lagi satu, kami selalu buat live di TikTok KLFM Official. Ha, bolehlah chit-chat dengan DJ sepanjang masa.
1: KLFM special kan? Mestilah.
0: KLFM, ini baru KL.

Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab Jiwa

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Selalunya kan kalau Spider-Man ni biasanya budak-budak lelaki lah yang suka. Jarang ada wanita suka.
2: Ada. Saya saya salah satunya. Waktu saya kecil, saya ada baju sebijik macam adik ni. Siap topeng tau.
1: Siap topeng sekali. Dan awak pakai ke mana-mana saja awak pergi?
2: Saya akan pakai.
1: Tapi tak dapat nak bezakan kulin tu perempuan ke lelaki.
2: Tapi waktu saya kecil dulu, memang saya kasar macam lelaki sikit. Jadi saya tak kisah orang nak cakap saya macam mana pun, saya tetap dengan minat saya.
1: Kan bila final nanti banyak tempat juga tau yang buat skrin besar, tengok sama-sama. Boleh lah pergi join. Ajak kawan-kawan pergi tengok Piala Dunia. Sebab orang kata 4 tahun sekali.
2: RTM tak ada?
1: RTM insyaAllah ada.
2: Sebab saya tak sabar nak duduk tepi piala tu. Sambil tengok Helen angkat piala lah.
1: Kalau
0: nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهان yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

KL FM. Ini baru KL. KL FM. Memang lain macam. Ini baru KL.

0: I love you.
1: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada anda yang pastinya sedang mendengarkan Rentak Pagi KL untuk pertemuan kita pada hari ini, hari Khamis yang manis, 16 Julai 2026. Aku P, AP, Syafiq dan juga Colin temani anda dari waktu ini sampailah ke pukul 10 pagi nanti.
2: Ya, insyaAllah, dan kami akan temankan anda selama 4 jam. Dan sekarang ini Colin nak kongsikan kepada anda waktu solat sepanjang hari ini. Telapun maksudnya waktu solat subuh pada pukul 5.58 pagi, Zuhur 1.22 tengah hari, Asar 4.46 petang, Maghrib 7.30 malam dan Isyak 8.45 malam.
1: Okay, itu merupakan waktu solat sepanjang hari ini. Kadang-kadang Colin, kita bertanya, kenapa apa yang kita minta tu lambat dapat? Kenapa macam tu? Kenapa kita diuji macam ini? Kan? Tapi kadang-kadang kita tak bertanya pada diri kita. Kita, adakah kita menjaga hubungan kita dengan pencipta kita?
2: Betul.
1: Yang maha memberikan rezeki.
2: Betul.
1: Jadi itulah, sama-sama kita jaga hubungan dengan pencipta kita, insyaAllah dia ataupun Yang Maha Esa ni pun akan menjaga kehidupan kita.
2: Betul.
1: Awak betul-betul je.
2: Saya punya dialog pagi ni senang.
1: Senang buat duit lah kiranya.
2: Senang buat duit.
1: Okey, tak apa. Dan untuk waktu ni kita nak terus ibu dengan lagu ini, persembahan Liana Jasmine, Aku Tak Percaya Cinta. Kuliah percaya cinta?
2: Tak percaya. Percaya.
1: Awak ni percaya ke tak percaya?
2: Tak percaya. Tengok keadaan, orang kata.
1: Tengok keadaan lah. Okey. Jadi lain terus Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: tahu. Ambil tahu.
1: Baik, selepas 6.24 minit pagi dan untuk waktu ini kami nak berkongsi mengenai ambil tahu.
0: Ya, mesti ramai yang pagi tadi tengok bola kan, Argentina versus England. Dan kalau kita nak tahu kan, England kalah 1-2. Dan kepada anda semua kan, pagi ni Kulin nak kongsikan, kalau kita tengok bola lepas tu esok paginya kita pening-pening, kita migrain, sebenarnya benda-benda macam tu tak elok lah kan. Tapi nak buat macam mana?
1: Betul lah.
0: Sekarang ni kan tengah hype berkenaan bola.
1: Dan antara punca kepala kita berdenyut ni, kita tidur lewat, dia tidak cukup tidur, kurang minum air, terlalu lama menghadap skrin, dan juga lampu skrin terlalu terang di dalam bilik, kita nak tidur dah. Lepas tu kita buka handphone, kita buka TV, ataupun kita tak makan, ataupun kita makan terlalu lewat, terlalu banyak kafein, menjerit stres, tegakkan otot leher dan bahu, dan juga duduk dalam posisi sama terlalu lama.
0: Ya, betul. Dan gabungan faktor ni boleh mencetuskan tension ataupun migraine, terutamanya bagi mereka yang memang mudah mendapat sakit kepala, kurang tidur, stres, cahaya terang dan bunyi yang Epi cakapkan tu. Itu antara gabungan faktor lah yang boleh memudaratkan kesihatan kita.
1: Okay. Jadi macam mana, apa yang kita kena lakukan ni, Kudin?
0: Okey, kita apa yang kita boleh lakukan, minum air secukupnya, jangan abaikan waktu makan, kurangkan kafein, rehatkan mata dan renggangkan leher serta bahu. Dan selepas perlawanan, kalau kita tengok bola kan pagi-pagi tadi tu, cuba kembali kepada jadual tidur biasa. Mungkinlah lepas final nanti bolehlah aturkan jadual tidur kita macam biasa, masa selalu balik.
1: Betul lah, kalau kita kerja pagi, kita masuk pukul 8, adakah berbaloi sebenarnya kita bersekam waktu tengok bola pagi?
0: Saya rasa tak berbaloi. Sebab kan, kita kan ada highlight. Lepas tu kita ada keputusan semasa. Kalau kita tahu esok kita nak bangun pagi, nak kena kerja, janganlah memudaratkan diri sendiri. Tengok je highlight yang ada.
1: Ataupun mungkin boleh kita tidur awal. Kalau contohlah game pukul 3, kita tidurlah macam dalam lepas maghrib tu, kita tidur
0: sekejap.
1: Lepas tu pukul 2 pagi bangun, solat isyak apa semua. Lepas tu pukul 3 boleh tengok bola.
0: Betul.
1: Mungkin itu tidur kita akan cukup juga.
0: Itu antara solution yang boleh diberilah. Tapi kalau ada orang yang macam sampai sanggup nak berjaga, minum kain kafein terlalu banyak, nak berjaga punya pasal tu, itu bahaya lah, tak boleh lah.
1: Yang penting kesihatan kita. Kalau keputusan apa semua, macam Kulit cakap tadi lah, kita boleh tengok highlight apa semua. Okey, jadi pastinya banyak lagi perkara menarik yang kami akan kongsikan mengenai bola sepak ini menerusi kopi bola pagi. Kalau anda terlepas saksikan perlawanan tersebut, jangan risau. Kami di Kelas FM ni juga akan berikan informasi serta maklumat terkini mengenai perlawanan tersebut. Okey,
0: betul.
1: Baik, sebab sini ada info cuaca untuk anda. Berhibur terus dengan lagu ini, persembahan Amir Jahari, Tanpamu, Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

0: Pagi KL.
1: Rentak Pagi KL ini baru KL. Baik, sekarang ni pukul 6.35 minit pagi. Dan sekarang ni kuliah nak kongsikan kepada anda jangkaan cuaca untuk hari ini, Khamis 16 Julai 2026. Pagi mendung, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam tiada hujan. Ini antara jangkaan sahaja pada hari ini, tapi kita berwaspadalah.
2: Dan pastinya Piala Dunia hampir ke kemuncaknya. Jadi rasai, kami nak ajak anda untuk rasai bahan kemuncak bola sepak dunia yang disatukan dengan semangat kemerdekaan RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka.
1: Ya, bermula 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan.
2: Dan kalau anda nak bertemu dengan pejabat-pejabat radio RTM, kami juga akan berada di sana. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan persembahan artis satu hebat di konsert kemuncak pada 19 Julai 2026 bermula pukul 5 petang dah.
1: Dan bersoraklah untuk pasukan kegemaran anda di depan skrin Gegasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai bermula jam 1.30 minit pagi.
2: Ya, pastinya RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk kita bersatu dan juga bersorak. Jadi jumpa anda lah di sana. Bila 17 hingga 19 Julai ini di Dataran Merdeka.
1: Jadi boleh datang beramai-ramai. Waktu ni tak payah tengok dekat RTM klik yang kecil. Kali ni kita tengok dekat telefon je kan.
2: Betul.
1: Tapi kali ni kita tengok dekat skrin besar,
2: dekat Dataran Merdeka. Okay, baik, selepas ni kita akan rukaikan lagi tentang perlawanan antara Argentina juga England. Argentina menang ya. Selepas ni menerusi Kopi Bola Pagi. Untuk waktu ni, jom kita berhibur terus dengan lagu ini persembahan Nur Sheila Amin, Aku Sudah Jatuh Hati.
1: Tetap Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: di Mula Pagi.
1: Baik, Nur Syalamin baru saja berlalu dengan tajuk lagunya Aku Sudah Jatuh Hati. Ada yang dulunya suka kepada pasukan yang ini.
2: Yeah.
1: Setelah melihat gameplay pasukan-pasukan lain, jatuh hati pula kepada pasukan yang lain.
2: Ya, yeah. Tapi pagi tadi terjatuh jugalah England. Sebab apa? Betul. Sebab Argentina menang mendahului England dengan 2-1.
1: Ramai yang kecewa, termasuklah kawan-kawan penyampai kita pun ramai kecewa juga.
2: Ya, yeah, ada yang kata tak nak kerja pagi ni.
1: Itulah. Di mana Itulah macam kalau kita tengok gambar antara yang pakai baju England, EJ, lepas tu Sheila, mereka kecewa, tapi tak apalah. Ya, sekurang-kurangnya England kalah di separuh akhir.
2: Betul, dah jauh dah perjalanan tu sebenarnya. Dan impian England untuk ke pentas akhir ni berkecai lah di Stadium Atlanta selepas tunduk 2-1 kepada Argentina dalam aksi separuh akhir Piala Dunia yang cukup dramatik lah pagi tadi.
1: Jadi kalau anda tengok game ni, separuh masa pertama memang agak seimbang, terikat tanpa jaringan, tetapi masuk babak kedua je, minit ke 55, sorak kan penyokong The Three Lions ataupun England ini bergema apabila Anthony Gordon bijak menjulahkan hantaran Morgan Rogers untuk meletakkan England di depan 1-0. Oh, England dia mendahului dulu 1-0.
2: Betul-betul. Saya waktu ni saya tengok tau. Tapi mentaliti juara Argentina memang luar biasa lah. Mereka terus menggasak dengan penguasaan bola mencecah 60%. Usaha keras mereka ni membuahkan hasil pada minit ke 85 apabila Enzo Fernandez melepaskan rembatan yang padu untuk gol penyamaan.
1: Pastinya Argentina ni terkenal dengan king of comeback.
2: Betul.
1: Jadi ketika semua orang ingat game ini diheret ke masa tambahan, minit ke 92, Lionel Messi membuat hantaran bola yang menarik kepada pemain gantian Lautaro Martinez yang tenang meledak gol kemenangan untuk Argentina.
2: Betul. Bantuan gol minit akhir tadi membuktikan azimat Messi masih belum pudar walaupun dia berusia 39 tahun, dan Argentina kini melangkah lagi untuk menjulang trofi Piala Dunia untuk kali kedua berturut-turut dan akan menentang Spanyol awal pagi Isnin nanti. Dan sebenarnya bila kita tengok game yang kedua kan, yang waktu tim Argentina ni golkan penyamaan, saya ingat mereka akan ke penalti sebenarnya. Tapi tiba-tiba minit terakhir tu nampak pula Messi pass dekat ni untuk golkan. Ush, saya terus rasa macam bye-bye. Bye-bye England, bye-bye.
1: Kita saksikan pattern perlawanan pada dunia tahun ini, kebanyakannya mereka akan goal last minute.
2: Betul.
1: Jadi Argentina ni memang akan melakukan sebegini. Dia akan mula-mula nampak macam dah kalah ke Argentina ni. Tiba-tiba pada hujung-hujung je mereka akan comeback lah.
2: Ke comeback disebabkan lain? Yang viral tu.
1: Tak tahulah. Itu yang pastinya mereka telah melakukan terbaik lah. Kita tak perlulah panjang benda tu. Okay, jadi pastinya untuk final pada hari Senin 20 Julai dan juga tepat ketiga antara Perancis dan juga England, tak apa, mereka masih ada lagi peluang untuk tempat ketiga dan juga keempat pada hari Ahad 19 Julai pukul 5 pagi. Alright. Baik, itu apa yang dapat kami kongsikan menerusi kopi bola pagi. Tapi bersyukurlah sebab Spain lepas ke final, kita masih lagi berbangga dapat pakai jersey Spain lagi.
2: Betul-betul, saya setuju dengan berbangga sebab ada Yamal.
1: Ya. Okay. Baik, ini lagu FIFA World Cup tahun 2018. Kita nak bersama-sama Jason The Rulo Colors, Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Dengan tajuk lagunya Lebih Sempurna. Dan insyaAllah hari demi hari, walaupun kita kekurangan sekarang ni, insyaAllah kalau kita mengejar sesuatu benda yang halal, insyaAllah sempurna nanti.
1: Wah, bekerja yang halal ni, awak dalam proses nak menuju ke alam yang halal tu ke?
0: InsyaAllah. Amin.
1: InsyaAllah. Tapi lagu depan kita ni, kalau kita terlalu mencari yang sempurna pun masalah.
0: Betul.
1: Juga ya. Yang penting kita lengkapkan hidup orang lain, insyaAllah hari ataupun kehidupan itu akan lebih sempurna lah.
0: Betul-betul. Saya setuju.
1: Okey, baik. 7 pagi nanti kita akan ikuti utama 7 pagi dari Pusat Berita Radio RTM. Dan selepas itu macam biasa kita ada cerita apa yang tular.
0: Ya, hari ini kita dah pun muat naik 3 video apa yang tular berkenaan dengan akak ni. Tersangkut dekat pintu. Yang penting kan dah rekod dulu baru tolong. Dan juga kita ada bab-bab bola ni kan. Tengah demam Piala Dunia ni. Kemain penuh mamak ni.
1: Oh, awak demam?
0: Bukan, demam Piala Dunia.
1: Okay. Dan juga kita ada cerita adik kita ni naik kereta bomba ni lah. Tapi nak turun tak boleh.
0: Adik tu gayat.
1: Oh, gayat eh. Okey. Baik, semuanya selepas utama 7 pagi nanti. Waktu-waktu ni kita nak beribu terus dengan lagu ini. Ada yang katanya akak-akak kita ni dah sibuk di dapur, buat sarapan. Lepas tu tengah sibuk siapkan anak-anak dah pergi sekolah. Jadi itulah, semoga dia pemudahkan urusan. Ada juga yang namanya Leila, Leha, ada juga Nora. Ya, selamat pagilah kepada semua.
0: Itu je nama yang ada.
1: Ada. Nama Masda, Musalma, ramai.
0: Ramai.
1: Okey, ni lagu daripada Haziq Rosbi, Nur Leila, Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti utama 7 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Malaysia kekal pendirian tidak iktiraf Israel. Sedia langkah mitigasi segera hadapi Super El Nino. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 7 pagi.

0: Tindakan tegas termasuk mengusir serta-merta mana-mana rakyat Israel yang dikesan menggunakan dua kewarganegaraan menetap di negara ini. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pendiri Malaysia kekal jelas untuk tidak mengiktiraf Israel dan tidak akan kompromi jika dakwaan itu terbukti benar. Siasatan menyeluruh dan terperinci turut sedang dilaksana semua agensi berkaitan termasuk isu pengoperasian Network School di Forest City, Gelang Patah.
1: Saya percaya Menteri Pendidikan Tinggi akan beri jawapan. Kita siasat. Kita tidak izinkan. Kalau ada, tindakan mesti diambil. Kalau ada rakyat Israel, sedang kita tidak iktiraf, mereka akan diusir segera. Tapi ini semua agensi telah menjalankan siasatan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jabatan Imigresen Malaysia dalam pada itu memaklumkan 266 warga asing dari 40 negara di Forest City telah diperiksa susulan isu Network School di kawasan berkenaan. Ketua Pengarahnya

Malaysia kekal pendirian tidak iktiraf Israel. Sedia langkah mitigasi segera hadapi Super El Nino. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tenggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Baik, selamat pagi Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Epi Syafiq dan juga Kudin temani anda menerusi Rentak Pagi KL. Pertemuan hari ini 16 Julai 2026. Dan untuk waktu ini kami nak berkongsi info trafik.
1: Baik, ini dia info trafik pada pagi ini. Trafik perlahan dari Sedang Lama ke KTM Serdang, Balakong ke Seri Kembangan, Sapura ke Tol Mais, dan juga Salak Selatan ke Pusat Bandar, dan susur keluar ke Jalan Istana. Jadi kepada anda semua, kalau ada info trafik yang nak dikongsikan bersama kami, boleh je WhatsApp kami di 0 13 309 7972.
0: Okey, jadi semoga selamat sampai, dan juga kami nak ucapkan selamat hari lahir lah ya kepada anda yang menyambut je pada hari ini. Ada juga yang sedih buat status ni, katanya tak ada orang pun nak ucap pada saya, sedih. Tapi tak apa, cuba kita tukar pattern tu. Kita ucapkan terima kasih kepada ibu bapa kita yang melahirkan kita, kepada kawan-kawan kita yang sudi berkawan dengan kita, ada juga kepada adik-beradik kita yang selama ni bersama-sama dengan kita.
1: Ya, kadang-kadang kan, kita rasa nak dihargai, sampai sebenarnya kita, kalau kita menghargai orang pun lebih bermakna sebenarnya.
0: Betul lah kan. Kalau kita asyik nak mengharapkan orang wish pada kita, pasal kita sedih, kita kecewa. Contohlah hari ni hari anniversary, kita tunggulah suami kita nak ucapkan, nak bagi hadiah. Apa kata kita yang mulakan? Wanita-wanita ni mulakan dulu.
1: Mana tahu mereka ni lupa. Tapi saya pelik lah, kenapa lelaki suka terlupa tarikh-tarikh penting?
0: Oh, tarikh-tarikh penting. Ya. Kami mengingatkan perkara-perkara yang lebih penting bertarikh itu tau. Kami, apa yang kami makan sebelum ni pun kami tak ingat.
1: Oh, maksudnya tarikh perkahwinan tak penting.
0: Bukan je tak penting lah. Dia nombor-nombor ni masalah untuk lelaki. Dia tugas wanita untuk melengkapkan kehidupan lelaki tau.
1: Saya geram lah. Tapi tak apalah, yang penting sekarang ni kan kita dah ada phone canggih. Apa kata suami-suami di luar sana, kalau ada hari-hari penting, setlah dekat alam ke, dekat tarikh, dekat notes kita ni ke, supaya kita sentiasa ingat benda penting tu. Tarikh yang kita nampak macam simple tu sebenarnya memberi makna yang besar terhadap isteri tau. Terhadap seorang wanita.
0: Kita apa, tak apa, insyaAllah nanti saya akan simpan tarikh lahir kawan-kawan kita, pasangan-pasangan kita, ya. Semua orang saya akan simpan.
1: Simpan.
0: Betul.
1: Saya setuju.
0: Dan kalau berlaku je pergaduhan itu, akan berlakunya situasi haru biru.
1: Betul.
0: Abang kata Yabak ini tajuk lagu je haru biru. Jadi layan teruslah Rentak Pagi KL lah. Sebab sini kita ada apa yang tular, alright?
1: Ya, Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

0: Apa yang tular?
1: 97.2 itu frekuensi kami dalam Baklang. Selain itu, anda boleh muat turun RTM Klik untuk dengarkan kami secara percuma. Betul-betul percuma.
2: Okey. Baik, setiap orang ada fobia masing-masing.
1: Betul.
2: Ada yang takut bila datang. Ada yang takut dengan tempat yang tinggi. Macam saya, saya ada fobia dengan tempat tinggi.
1: Oh, samalah. Oh, kalau sama. Saya macam mendaki yang tempat-tempat macam tak ada keselamatan yang penuh kan. Kaki saya akan menggigil tanpa henti tau. Menggigil. Kita tak boleh kawal gigilan kaki kita tu.
2: Oh. Biasanya kalau sejuk orang menggigil ni, awak dekat tempat tinggi akan menggigil lah.
1: Ya, betul. Kita pun tak jangka yang kita ni fobia dengan tempat yang tinggi. Sebab saya kalau macam naik roller coaster ke, kan tinggi dan laju kan. Bila ada pengawasan tu, saya macam selamat sikit. Saya takkan rasa fobia ke takut. Tapi kalau kita macam memanjat dan sebagainya, yang kita boleh nampak persekitaran, yang itu kaki saya akan menggigil tanpa henti.
2: Betul lah, dulu zaman-zaman sekolah saya selalu ikut ni kadet remaja sekolah. Lepas tu adalah aktiviti upselling, downselling apa semua, bukan flying fox. Saya memang masalah benda tu.
1: Kenapa?
2: Saya gayat. Lepas tu yang ada, kalau ada yang turun sikit-sikit guna tali tu, apa namanya, yang lompat-lompat
1: daripada atas, upselling
2: kan. Tu kaki saya menggigil. Sampai masa tu saya tekatan 3. Sampai orang yang jaga dia cakap, awak ni tekatan berapa ni? Sampai takut-takut macam gini. Dah umur berapa awak ni? Saya baru tekatan 3. Cik, saya memang gayat.
1: Tak, sebenarnya gayat ni bukan pada faktor umur saja tau. Sebenarnya faktor individu tu sendiri. Kalau dia gayat, walaupun umur dia 60 tahun ke kan, 50 tahun, 40 tahun, kalau dia gayat, dia masih gayat.
2: Sebab itulah saya dalam pekerjaan pun saya suka sasih macam ni. Lagi tinggi pangkat saya akan gayat. Dia makin tinggi makin saya gaya. Saya
1: jadi
2: takut.
1: Awak nak biasa.
2: Biasa je.
1: Sama lah macam video tular adik kita yang pertama ni. Berkenaan dengan adik ini, dia naik lori bomba. Dan dia takut nak turun pula. Dia nampak gaya sebab kalau kita tengok lori bomba tu ketinggi. Nak duduk ke tempat memandu pun tinggi dan sebagainya. Time nak turun menggigil-gigil adik ini sampai kena peluk dengan bomba tu untuk turun.
2: Sampai kena peluk, sampai kena dukung dengan bomba tu. Dan sebab adik tu lelaki tau. Kalau adik tu perempuan, masalah juga nak turun.
1: Tapi ada je kakak-kakak bomba yang ada.
2: Ada kakak bomba eh?
1: Mana tahu ada.
2: Okey. Dan pastinya selepas ini kami akan bacakan komentar anda. Dan mungkin anda juga salah seorang yang mempunyai fobia terhadap ketinggian. Dan salah satu fobia yang saya sukar atasi sampai sekarang, saya takut wanita.
1: Takut wanita?
2: Saya bila ada dengan wanita, terutamanya wanita cantik, saya akan jadi kaki saya akan menggeletar. Jantung saya akan berdegup laju.
1: Tapi wanita takut awak?
2: Wanita takut saya. Saya menjeramkan eh? Okey. Bo, saya faham. Apa yang faktor menjawab kan awak cakap saya menyeramkan?
1: Sebab kata-kata manis.
2: Oh, kata-kata manis.
1: Menakutkan.
2: Oh, saya akan bagi kata-kata pahit je sebab ya, kata-kata masin ya.
1: Betul.
2: Baik, di lagu bersama Aizam dan dengan tajuk lagunya Hanya Kau Yang Mampu, Rentak Pagi KL.
1: Ini ber KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KL FM. Ini baru KL.
4: Apa yang tular? Apa yang tular?
5: Baik, selamat pagi semuanya. Menerusi rentak pagi KL lah. Ini kita bercerita mengenai adik kita ni, Gayan. Dia naik lori bomba ni. Mungkin adik kita ni memang nak jadi bomba lah. Bila naik, dia naik atas tu, dia gayat, tak boleh nak turun pula.
6: Oh, tapi memang gayat ni, dia tak semestinya faktor pada umur. Kadang budak-budak muda pun dah gayat, dah berusia pun gayat. Dia faktor pada individu sebenarnya. Janganlah kita condemn, malah tinggi itu je, itu pun menggigil, itu pun gayat. Awak jangan judge orang.
5: Betul. Selain daripada gayat, ada juga yang takut dengan haiwan berbisa.
6: Betul.
5: Macam ada orang, kalau haiwan-haiwan ni tak ada masalah pun. Macam ular boleh pegang. Saya takut dengan ular.
6: Oh, ya?
5: Dia macam dia lembik-lembik gitu kan. Awak pernah pegang ular?
6: Pernah. Saya paling takut dengan semua haiwan yang ada.
5: Oh, dengan semua haiwan yang ada?
6: Tak kisahlah ada kucing ke, anjing ke, kambing ke, serangga kecil-kecil tu pun saya takut.
5: Itu dia awak. Saya nampak awak main dengan lipas. Okey je awak?
6: Itu awak. Awak yang selalu main dengan lipas.
5: Saya yang selalu main dengan lipas. Okey. Dan juga selain daripada gaya, kita juga ada fobia macam lubang kecil-kecil tu. Apa nama dia?
6: Yang fobia yang lubang kecil-kecil banyak-banyak tu. Itu paling tak suka tengok.
5: Boleh suka tengok. Kita macam meremang, gatal di muka kan?
6: Ya. Saya rasa kalau setiap kali saya nampak yang lubang kecil-kecil tu kan, saya rasa macam nak hancurkan dia punya lubang-lubang tu. Dia nampak macam mengerikan lah.
5: Mengerikan lah. Itulah. Okey. Menerusi video tulang yang pertama ni, kita nak bacakan antara komen-komen netizen. Ada Wahida Abdullah katanya, tak apa dek, terjun saja, nanti Abang Bomba tolong sambutkan.
6: Ya kan, adik kan dekat tempat Abang Bomba. Dan ada juga daripada Samsuria Syahidan katanya, akai hang adik no, sebenarnya tak mau turun kan.
5: Boleh jadi juga dia rasa seronok dekat atas tu, dia tak mau balik. Ada juga Ian Dila Ali katanya, sekarang ni dah turun ke belum dek, dengar cerita belum lagi tu, masih lagi tengah pujuk tu, dah seminggu dah tu.
6: Dan ada juga daripada Nur Faizah Ramli katanya, tak boleh jadi Abang Bomba lah macam ni sebab gayat. Mana dia boleh.
5: Dia kadang-kadang dalam masa kecil dia mungkin gayat. Bila dah besar dia berubah, ada orang macam tu.
6: Ya, kita kena menempuh rasa takut kita untuk jadi apa yang kita nak sebenarnya.
5: Betul lah. Okey, ada juga Kelly, Katie Elias katanya, rumah terbakar panggil bomba. Ular masuk rumah panggil bomba. Nak turun kereta bomba pun panggil bomba. You make my day lah adik cute.
6: Ya, dan ada juga komen yang terakhir daripada Mawar deh, saya katanya comel simpan momen ni bila dah besar jadi bomba nanti.
5: Betul lah. Ingat saya lah masa zaman-zaman sekolah dulu, kawan-kawan saya selalu lepak ni dekat koridor. Koridor tu dia dekat tingkap. Lepas tu dia boleh keluar tingkap tu, ada koridor kat sebelah tingkap tu. Dia orang lepak kat situ. Saya pelik lah, dia orang ni tak gayat ke?
6: Kalau macam tu, mereka mungkin tak gayat dan mereka lebih suka momen.
5: Lebih suka momen?
6: Ya. Yeah.
5: Oh, tengok sambil-sambil terbenung, memikirkan masa depan.
6: Tengok pemandangan semua benda. Walaupun gayat, ada kawan-kawan, benda tu dah tutup mata dah.
5: Oh, tutup mata lah. Yeah. Oh, ada juga yang kawan-kawan saya tu namanya Hidayat. Saya cakap, Dayat, kau tak gayat ke? Oh, dia kata tak.
6: Okey, apa kena mengenai Hidayat dengan tak gayat?
5: Oh, tak, semestinya nama Hidayat dia gayat.
6: Betul.
5: Okey. Baik, selesai tu video tulah yang pertama. Kita nak pergi ke video tulah yang kedua. Rakam dulu baru tolong. Dalam dunia media sosial ni, viral yang penting.
6: Betul. Tapi video tulah kita yang kedua ni berkenaan dengan adik ni kan. Kalau kita pergi dekat hospital yang kita nak masuk ICU ke, pintu-pintu yang bukannya semua orang boleh masuk, memang kena ada pas. Yang ada pas tu pun doktor ataupun guard lah, acik-acik guard ni, pakcik-pakcik guard ni. Dan adik ni mungkin dia tak ada
5: access card lah.
6: Dan adik ni punya baju tersepit dekat celah pintu tu. Dan kalau nak buka, memang agak jauh sikit tau dari pintu tersebut. Dan adik ni memang tersekat dekat situ. Tolonglah cik, tolonglah. Tapi acik guard tu ambil gambar dulu, ambil video dulu, barulah dia nak tolong.
5: Itulah, yang betul rekod dulu, lepas tu upload kat media sosial, ada ramai viewer. Tu yang mereka kejar sekarang ni kan. Takut saya.
6: Kenapa awak takut?
5: Yelah, takut saya viral juga nanti. Apa-apa buat benda-benda pelik, saya adalah random menyorang.
6: Jadi awak jangan buat benda-benda pelik.
5: Awak kena selalu rekod saya. Awak selalu rakam saya tau.
6: Tak ada. Saya ada kawan yang selalu rakam awak sebab dia minat awak.
5: Oh, ya ke? Oh, saya dah peminat dia diam. Okey. Saya nak kenal lah peminat saya tu. Ini lagu daripada kumpulan ekspedisi Hijau Bumi Tuhan, Rentak Pagi KL.
6: Ini baru KL.

Piala Dunia 2026 bersama kami di KLFM. Ikuti ulasan perlawanan. Siapakah pemain yang menjadi tumpuan? Perlawanan mana yang wajib ditonton? Setiap hari sepanjang temasya Piala Dunia 2026 berlangsung bermula pada pukul 6.40 minit pagi dan 8.40 minit pagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi KLFM. Ini

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Guys, dah pun 7.55 minit pagi. Adele baru saja berlalu dengan tajuk lagunya Easy On Me. Kalau dekat Perak, dia pun tak panggil Adele.
2: Panggil apa?
1: Adele.
2: Baik, kepada anda semua, kita dah pun masuk ke video tular yang kedua berkenaan dengan seorang kakak ni. Dia tersangkut dekat satu pintu yang memerlukan access card. Mm-mm. Dan access card punya nak touch tu jauh tau. Mm-mm. Jadi memang terkepit dekat situ. Dan Aci guard tu ada record dulu, ambil gambar dulu, baru dia nak tolong.
1: Betul lah. Yang penting record dulu. Macam zaman-zaman saya dulu, handphone tak canggih.
2: Yeah.
1: Kalau ada apa-apa yang berlaku, bukan record dulu,
2: Gelak dulu. Betul.
1: Itulah antara, kalau kita kawan baik dengan orang tu, kalau kita tak baik, jangan gelak dulu. Akan berlaku pergaduhan.
2: Betul. Akan berlaku tumuk-tumuk.
1: Betul. Okey, kami nak bacakan komen-komen anda melalui video tular yang kedua ini. Ada Miss Virgo katanya, adik. Ni adik dialog lah ya. Adik, Acik tolonglah Acik. Lepas tu Acik kata, tolonglah ni, tolong rakam.
2: Mana boleh. Dan ada juga daripada Pak Tam katanya, baju dia tersekat kat pintu. Pintu tu guard je boleh buka sebab dia ada access card. So dia tersekat kat situ sebab Acik Gad tu tengah rakam dan tak buka pintu.
1: Oh, dengar cerita masih lagi rakam sekarang ni. Lagi rakam, tak buka lagi. Sampai sekarang tersangkut lagi tu.
2: Ya, berisau kan ya.
1: Ya, ada juga Norma Sita. Inilah hiburan mereka sekali-sekala buat hilang stres.
2: Ya, dan ada juga daripada Tak Tahu. Tak apa Cik, inilah yang kami selalu lakukan sebelum tolong kawan kami.
1: Jelah.
2: Betul?
1: Betul. Ada juga Umu kata, apa-apa rakam dulu, gelak dulu baru buka. Baik, selain daripada pintu dekat hospital, pintu konti kita pun kena pakai access card.
2: Betul.
1: Ada juga pintu yang memerlukan access card dan susah nak dibuka.
2: Okey, apa tu?
1: Pintu hati awak.
2: Ya. Pintu hati saya sentiasa tertutup.
1: Masih tertutup.
2: Ya.
1: Oh, susah eh. Lepas tu nak pakai kad apa kalau nak buka?
2: Dia kena guna kad akad.
1: Oh, pakai akad. Pakai akad yang menghalalkanmu gitu.
2: Ya,
1: gitu. Okay. Baik, selesai tu video tulai yang kedua. Kita nak beralih ke video tulai yang ketiga. Ini alkisahnya tetap pilih dunia lah.
2: Ya.
1: Antara tempat yang apabila adalah kedai mamak.
2: Kalau kita tengok dekat sekitar rumah kita ke kan, kedai mamak ni memang akan full house. Yang kali ni bukan biasa-biasa. Hari tu kita ada video tular yang tersusun rapi kan, tapi tak ramai orang sangat. Tapi kali ini dia macam dalam stadium.
1: Macam dalam stadium.
2: Ya. Ramai betul dekat mamak tu, memang tengah menonton bola baru-baru ni lah. Pagi tadi lah.
1: Betul lah. Nak tahu tak kenapa kedai mamak selalu penuh orang bila orang tengok bola?
2: Kenapa?
1: Sebab satu, skrin besar lah. Yang kedua, mamak ni ingatan dia kuat tau. Kalau awak order apa-apa, dia terus ingat. Macam dulu saya selalu lepak mamak, tertarik apa semua, walaupun dia ramai-ramai, sampai benda betul. Kadang-kadang ada kedai, kita order lain, dapat lain.
2: Betul. Tapi pelik kan, macam mana? Macam mana eh? Dia macam tu. Mungkin kita kena makan kismis kot.
1: Makan kismis minda.
2: Tapi kita tak, sentiasa ingat.
1: Tak pernah nampak pula mamak tu makan kismis.
2: Tapi dia jual kismis minda dekat kismis. Dia punya ni.
1: Okay. Jadi itulah kemeriahan di kedai mamak. Tengok bola sepeda Piala Dunia ini. Kalau anda nak rasa vibe stadium tu, boleh pergi lepak tempat macam ni untuk dapat kawan baru.
2: Tapi kalau nak tahu vibe lagi untuk Piala Dunia kan, boleh datang di dataran Merdeka pada 17 hingga 19 Julai nanti. Untuk acara RTM Festa Piala Dunia Unity Merdeka.
1: Okey, baik, tunggu saja. Dan sebab ini kami akan bacakan komentar anda. Berhibur terus dengan lagu ini, rakaman tahun 2019, sedap bersama-sama dengan Andy Bernadi, dengan tajuk lagunya Donde, Rantai Bagi KL.
2: Ini baru KL.